0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya teh yang betia. Syukuru ido donggolo to duo umuru usukuru yang donggolo to duo. Insyaallah ido amiyati ade boi sehat ya hiku atiahi orjiki atulah betia. Tunggu lomola akhiria. Wau uti pi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengundla mengau tato tando lima dapat pato lamia tiau tato dapat owolo lamia tiau ma muslita molo iya wolo uhi walia metoli pun to botia. Wolo ma bisa lalu wolo uwi to malongo alo toli pun to hulondalo. Mengundla mengau tato uma bisa lalu beti muslita lo.
1: Waspada gempa bumi nu ini.
0: Liluhu bapu. Oh, uti. Liluhu nenek. Dia belum tak wali. Nak itu. Poti dulu hei, dia tak dah walobong.
1: Malah ya. Pertanyaan Leo poti nu ni. Bagaimana mitigasinya?
0: Iya, nah itu. Kalau saya bincang-bincang dengan Kepala BPBD iya. Itu Bone Bolango.
1: Saya.
0: Di Abah Yowan.
1: Di Abah Yowan.
0: Ya, nama aha. Kesayangan itu nama kesayangan. Pak Ahril Babiongo. Untuk itu sudah ada pelatihan itu untuk mitigasi itu. Apabila terjadi liluhu bolo umpamanya lebih banyak di bagian-bagian pinggir laut sana. Wanu bolo awalia lo tsunami misalnya jalan untuk mau bajalang akang melari akang ini.
1: Iya. Kalau di mana di to kampung tenda sana ada DP tanpa di kampung Bugis itu so ada DP jalur-jalur
0: ya,
1: tumete. Itu. Batu mete akang.
0: Iya, itu sudah ada jalur itu potete ala be itu.
1: Say.
0: Tapi ya insyaallah dia lo umawali jo. Cuman alangkah baiknya ikhtiar itu tetap ada. Cabut tidak tahu-tahu akan ini mau liluhu. Dan yeah. Liluhu itu yang tidak bisa diterka, diramal.
1: Yeah.
0: Kapan datangnya. Nah itu baik-baik. Panu beti hujan beti full hang. Nah itu gampang. Itu. Karena dengan dilihat dengan peralatan. Tapi ini liluhu.
1: Liluhu tidak tantu-tantu seperti ya. Baru-baru di NTT itu nuni ya. 7,7
0: habis-habisan.
1: Iya, ya.
0: Ini itu
1: taromba-romba habis itu di sana.
0: Itu. Tapi itu juga ya tergantung dari kita.
1: Iya.
0: Ya kita harus banyak berikhtiar, kita banyak berdoa. Wan mamodata umulai taheputu lo pasti lo umuali. Nah itu dulu dari ini tu daerah tetangga Palu itu kan ada tsunami tu. Nah itu tidak mana data betul ulwali itu maksiat. Nah ini jangan sampai tempat-tempat wisata ini jadi tempat maksiat. Apalagi kata malah tanpa lo apa ini mau tidur akan ini camping-campingan betih. Nah itu harus itu menjaganya itu. Harus waspada karena itu harus kita perhatikan faktor dauti betiju tapi botalah jamal tapi masalahnya orang ini berada di lempengan yang paling mudah berasa itu Gorut ya. Gorut yang paling mudah berasa dengan batu da pante apalagi itu tak paling mau rasa. Nah utiju mengutata mengutla I musi itu ma isi alilo ma mulo to eleponu ju liluhe betie jata tama betia dudung galio wajah mali ramalio lo ta boli taton nah itu boli taton ju boli ilimi walau di polo odung gabe itu bisa meramal omolua odung galu liluhu. Di portal lo dungga itu jadi itu mah isi lo mah mulo-mulo apalagi jua nu mah heulo dio da ade lo uy lalu tok be itu mah itu lo itu di luari ndo beto kan to NTT beto lo arti kan mah itu lo itu di luari karena mo he polo moli heulo dio mai nah itu beto imusi mah isi lo mah nah uti i wanu mitigasi beto. Walau tidak diberitahu dikasih latih oleh BPBD, mesti dia ma di desa itu dia mau powoluo walau jalan pintas upoti amanialo beto. Dalala kanaulo beto, dalala beto usiki sapol bayalo molohe dalala ugang bangi polibayar. Artinya bolowulo umani umpamanya ta odelo ta odelo molato bihu deheto moli utonu ut potete ala dehu idu apabila wanu poti ilo dunggalo tsunami na wito i utamanya ati ta ukeke ingo wau mongo panggola nanti betiju ta ukeke ingo mongo panggola betiju ta mesti ya perhatian mode ya mungkin tak uke ingot dong kemali pote ola botia ati botong ki omao ya wano ati sama mengopang kola ati tidio wolo duto duto la alio ngongoto ya wito i utiba ti wito beto yang perlu diselamatkan to to wolo talo ta uke ke ingwa uta wano bo pake mebate ta uke ingot suju sudah aman. Jo ma buto lato ilang gango ma bolu lolo dabo anu botia tama hi o tutumulo ati apalagi ma mengopanggola i musti ati o mulolo karena ma ela mula beto ju unano tapi itu bo pele petala ju pele hialio ma o to bolo talo itu botia pele hialio ma mon to masariki de mula magaribu ju dialu u owa dialog meledo itu modu asama-sama wau mo popele hio to u odunggalio nyo wanu madada ta u meledo he pohutuolo ide ma popo ela lio mai
1: pengaruh itu nuni eh
0: ya sangat pengaruh karena sudah banyak maksiat yang dilakukan i betu ma popo ela lio mai dong ko pop beresi opo meti mongoli
1: bagi itu nuni eh
0: ya maila bakotor lio. Walau kalau orang-orang orang-orang itu kalau yang punya niat jahat yang perlakuannya yang tidak senonoh, kalau buat dia yang mau celaka alhamdulillah.
1: Iya betul, kalau buat dia sendiri yang celaka tidak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Tapi begitu. kalau mah pengaruh terhadap orang banyak kasihan.
1: Iya, jadi Nuni ini Gorontalo ini ya, terus meningkatkan kewaspadaan,
0: waspada
1: ya, terhadap ancaman gempa bumi. Karena orang bisa belajar ya, berangkat dari peristiwa gempa yang terjadi di NTT itu sahabat Nuni. Jadi biasanya terjadi di Gorontalo Olo secara geologi ya. Wilayah ini berada di kawasan tektonik aktif dan dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah struktur patahan juga aktivitas subduktif di sekitarnya. Jadi kalau dilihat katanya dokumen perencanaan daerah mencatat hampir seluruh wilayah Gorontalo itu memiliki potensi kerawanan gempa dengan dua jalur utama patahan Gorontalo yang membentang di bagian utara dan selatan. Dan ini sudah ada kajian ilmiah Nuni. Kajian ilmiah terbarunya itu menunjukkan aktivitas kegempaan Gorontalo itu berkaitan dengan zona-zona subduktif di utara, juga struktur tektonik lain di wilayah sekitar. Nah itu Nuni.
0: Nah itu di ini yang bagian di utara dan selatan.
1: Iya Nuni.
0: Ya pasti orang bertanya-tanya di mana bagian utara, di mana Gorontalo yang dapat cuma utara. Nah itu kan?
1: Iya, utara sana ini nih.
0: Nah Gorontalo utara.
1: Utara. baru saya apa tadi? Utara. Baru dengan apa tadi satu? Berarti.
0: Iya bagian
1: utara,
0: ini.
1: Iya
0: ini
1: bagian Batuda, utara ya.
0: Batuda pantai yang bagian pantai pada umumnya.
1: Iya bagian pantai pada umumnya ya.
0: Nah itu betul. I musim esensial macam popo hepolu ti.
1: Iya, ada DP ini juga nuni ya, seperti itu kalau di Gorontal kemarin kan. Ini bukan kata sekedar ancaman di atas peta. Karena sepanjang di tahun 2026 itu nuni di Sulawesi itu yang dirasakan sampai di Gorontalo ya, waktu Februari tanggal 19. Gempa di Laut Sulawesi yang dirasakan sampai di wilayah Gorontalo. Baru tanggal 5 Juni. Ya, itu gempa 5,6. Ya, di bagian tenggara Gorontalo. Itu yang terjadi baru-baru ini ya. Jadi, ini katanya bahwa gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan terjadi.
0: Itu.
1: Tetapi DP resiko dampaknya itu dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan.
0: Nah, itu sudah banyak para ahli tapi belum menemukan yang bisa mendeteksi di luhur. Sudah banyak itu baito. Iya, Buma, kan saya sudah sempat baca dan dengar juga, sudah ada penelitian-penelitian tidak belum berhasil. Bisa mendeteksi baito di luhur baito. Makanya itu kehati-hatian baito. Anu bawa full hang odi, ma peleleme BMKG mulo-mulo. Bulan begini semua dapat full hang, bulan begini semua dapat hujan. Tapi di luhur tidak ada. Ya, belum betul dia sogo yang kamar. Nah itu, dah itu betul. Ya kewaspadaan. Ya, di lamo palongo waspada tiada di lamo palongo.
1: Di lamo palongo itu apa nih? Ya,
0: waspada.
1: Oh waspada.
0: Kewaspadaan.
1: Di lamo palongo. Ya, palongo.
0: Di lamo palongo. Ya, kalau orang bertanya kewaspadaan, di lamo palongo.
1: Di lamo palongo. Ya. Tulad.
0: Ya, nah itu betul. Ya. Karena orang tua putih tidak buat anu ini, tidak buat anu ini. Karena itu yang palongo itu. Cuma dia bikin sau. Nah itu dia bikin sau. Nah dia mau lo terjadi mah bolo itu
1: pun. Nanti dia sogo yang kuat. Wih liluhu. Itu mete.
0: Iya. Nanti imatkannya upot tete alo tu mete o udah utono upot tete alo harus setahun lebih dulu. Utamanya itu yang di pinggir-pinggir pantai, yang di gedung-gedung tinggi, gedung-gedung terampir studio ini tapagar dan kaca begini. Ya mesti sudah bagaimana cara? Ya caranya tentunya kalau berani di studio ini mau dibawa meja lo penyiar. Ya, kalau di situ mbak sambunya.
1: Iya, tapi lucu olah nuni kalau mbak sambunya di bawah mixer ini. Tapi pada mixer.
0: Karena berarti kaca kan.
1: Kaca tabal-tabal kiri kanan. Di bawah meja ada kabel-kabel. Baru di bawah di tempat penyiar ada mixer. Wih, didu.
0: Nah itu.
1: Mas serba salah.
0: Itu apalagi kalau memang ada yang sudah retak-retak.
1: Iya.
0: Ya itu bangunan-bangunan yang sudah retak itu mah bahaya itu.
1: Iya betul.
0: So ada tanda-tanda.
1: Jangan bahas sandar di situ.
0: Ya. Makanya kita membangun rumah atau gedung itu dia bahwa ada perhitungan tentang liluhu. Dengan lilu harus diperhitungkan juga.
1: Baru campuran-campuran untuk bangunan juga itu nuni pengaruh kan ya.
0: Itu.
1: Kalau dulu kan orang banyak pakai kapur, sekarang sudah tidak begitu nuni ya.
0: Setidak ada kapur.
1: Setidak kapur ya. Malah pulih itu kapur.
0: Masih ada kapur.
1: Oh, masih tilo ya.
0: Yo. Tilo, bukan tilo.
1: Tilo. Oh, tilo.
0: Tilo anu tilo mama.
1: Iya.
0: Tilo, tilo kapur. Iya. Ini harus dibedakan tilo wau tilo. Ya. Tilo mama, tilo kapur. Nih itu. Itu iya ada semen nih, banyak semen. Tapi yang saya akui itu benteng otanaha. Yang tidak menggunakan semen tapi di lengan liluhu itu tetap kuat berdiri tegak. Karena walau itu baik itu, walau unggul itu, bahwa dia pakai putih telur dari burung maleo, dia campur akan pengganti simeni.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi ternyata dia kuat nuni. Ya. Padahal cuma walau telur burung maleo itu kekuasaan ilahi itu luar biasa.
0: Baru itu pembuatannya itu masih tinggal bos saya dengar, oleh ini sempat baca, masih zamannya Raja Ilato, itu dibantu oleh Portugis. Ternyata Portugis ini tai kucing, tai udu.
1: Boba akal ya.
0: Runcing sana, runcing sini. Tapi perhitungan li Raja Ilato, Olongia bukan raja. Kalau kita jangan menyebut itu raja. Olongia Ilato.
1: Olongia Ilato.
0: Ya nanti saya bantah mau cerita apa itu Olongia, apa itu raja.
1: Iya, beda ya raja dengan Olongia itu ya.
0: Jauh beda.
1: Jauh sekali.
0: Ya jauh sekali. Nah itu.
1: Olongia dorang kira raja ya.
0: Ya lanjut dulu itu. Nah itu karena bahasa bawaan.
1: Oh, bahasa bawaan.
0: Nah itu Olongia Ilato itu ya Portugis seperti bondulo udu. Luitate bolo luitate to. Berarti dulu tadi berarti mah banyak yang punya sikap begitu di Gorontalo ini bondulo udu. Iya. Tajam sana, tajam sini.
1: Mapanya ki.
0: Iya. Tukang jilat.
1: Tukang jilat.
0: Iya. Itu.
1: Bahaya kan sebab begitu itu nun ya.
0: Tapi rakyat itu sudah siap menghadapi ini Portugis karena dorang setahu sudah ada tanda-tanda. Baru belum tertulis Raja Tiolongnya Ilato itu dia setahu.
1: Oh.
0: Ya, belum tertulis dia sudah pembaca. Ya itu, ya malum kala itu. Ya itu beto. Ibeto, dorang kerja itu dengan anu itu, dengan putih telur itu, telur maleo. Ya itu baru saya ada mau tanya-tanya. Bau putih telur yang dia ambil baru ju saat ikijo itu telur yang dia dapatkan baru dia pe kuning lo telur dorang buang.
1: Iya, jadi pertanyaan oleh itu.
0: Itu.
1: Kira-kira bagaimana dia bercerita itu?
0: Nah, waktu itu kan burung maleo masih banyak tuh.
1: Oh, dulu masih banyak sekali ya nun ya. Tidak seperti sekarang so jarang-jarang.
0: Iya, karena sudah tempatnya itu ya sudah dibongkar oleh manusia. Sehingga dorang pigi ya bermigrasi. Ya, kalau binatang kan ruaya.
1: Iya.
0: Ya. Migrasinya binatang itu ruaya. Nah itu dorang berruaya di Mongolia hati ya kemana-mana. Tapi di Gorut sana, di pulau-pulau itu masih banyak. Nah itu di situ kan aman.
1: Di Gorut itu kan masih banyak pulau ya. Ada pulau yang tidak ditempati manusia di sana itu. Ada ya.
0: Tapi itu
1: pulau
0: itu,
1: kecil ya.
0: Itu Maleo itu banyak di sana.
1: Oh masih banyak. Alhamdulillah kalau masih banyak.
0: Itu. Nah itu beda. Nah itu kalau bercerita itu panjang pon. Cuma cerita kamari tentenaha di Ohihia, di Tepahu, ya Tei, ya Tei minum poli ini. Tei kata penghargaan. Itu
1: kata sapaan. Penghargaan. Tei. Tei. Ada panggilan juga suami istri. Ei.
0: Ei. Nah,
1: itu yang sejarang juga dapat dengar. Ei.
0: Itu. Kalau itu penghargaan terhadap tokoh.
1: Iya. Tei.
0: Itu kan laki-laki Tei.
1: Nah.
0: Itu dia sama Tei.
1: Kalau perempuan?
0: Kalau laki-laki Tei, walau perempuan Tilei.
1: Tilei. Ya. Oh. Kan biasanya ada panggilan T ini, T itu. Kalau perempuan Tiffany.
0: Ya, itu T. Kalau penghargaan sebagai tokoh itu begitu T atau Temei.
1: Temei.
0: Ya. Itu Temei Rahmat Gobel misalnya.
1: Temei Rahmat Gobel. Ya. Panggilan
0: atau Temei Rahmat Gobel.
1: Itu sepanggilan yang paling
0: penghargaan itu
1: hormat sekali ya nun ya
0: karena seorang tokoh yang punya peranan
1: kalau arti, perempuan Tilei
0: Tile atau Tilei Teme Tile Temei Tilei kata sandang termasuk ini Pak Kuni, Cienga, Titato itu juga. Ya itu enak.
1: Mesti anak-anak tahu itu sebenarnya nun ya. Jangan pula ibu guru tidak tahu pula.
0: Jangankan anak-anak orang tua Allah tidak ada yang tahu.
1: Malah lengkap, personil lengkap. Boleh lah ya kalau kalau ada apa dulu tugas-tugas mulak. langsung dorang kirim pa tienga. Tienga bilang, wah lalu buat tieng cuma setengah setengah tienga tahu. Dan sebagian besar bang, belum maaf kalau so panjang.
0: Menghadapi ini proklamasi ini kira-kira ada ratusan rambut saya yang policiri-ciri.
1: Lo ngelanu nih PR.
0: Orang suruh bekeng pidato, orang suruh bekeng ungguli, orang suruh bekeng boti tanggomo, orang suruh bekeng puisi bahasa Gorontalo semua. Bukan mau habis ini rambut.
1: Masing-masing dengan tema, eh?
0: Jo, nah itu betul. Bolo maaf, bolo olo jo. Nah, yang sebenarnya kita berusaha dulu, bolo maaf, bolo ti. Ya. Kita berusaha bekeng dulu.
1: Bekeng dulu.
0: Tidak akan jadi tahu kalau tidak berani babekeng. Nah itu. Openu demo talawa boti itu biar nanti salah tapi jangan tidak sama sekali.
1: Yang penting berani mengucap dulu ya. Nanti gampang muka sebaya.
0: Iya.
1: Sama dengan orang bilang hulon dalo boi itu nuni.
0: Iya. Itu. Nyambala orang bacumu setengah mati apalagi mbak bekeng. Tapi kalau mau coba segala sesuatunya itu pasti dicoba dan dari kemauan juga. Ya kalau kita mau pasti mau dapat jalan. Benar kemauan, bukan tidak ada komandan tidak mendapat oleh jalan.
1: Iya. Yang penting ada dapat komandan.
0: Nih itu. Nih itu baito. Abalo mabulo ini. Wanu liluhu, liluhu ini pemahaman orang tua dulu itu tolan nunu. Ikan nunu bergerak. Nah itu tolan nunu pilok kolio alo tolan nunu. Nah itu ya entahlah kalau saya lihat ya bu sekedar pikir-pikir bukan berdasar penelitian.
1: Iya.
0: Itu mungkin saya orang tua bapak bilang itu tolan nunu itu ini patahan-patahan ini. Karena ada pikir-pikir oleh Pilokolio alo tola nunu sebesar bagaimana besarnya tola itu. Karena boleh bototu dulu tola itu butia-tia nih. Nih kira-kira nolo tentang menghime komentar itu deh. Ya, enggak ada pikiran yang mungkin patahan ini yang dimaksud oleh nenek moyang tola ini. Tapi wallahu alam bisawab. Di pota poli itu anu lo ta penelitian itu wah iya lah buku dia jauh dong alima tak talo maju mongol betul. Nah itu betul jo ya mesti pota itu lo betul bangunan betul yang sudah ratusan tahun itu otanah itu ya sempat saya baca didirikan pada tahun 1522.
1: Iya.
0: Betul benteng Otanaha itu 1522. Nda itu baru didirikan itu sampai sekarang kan kuat sekali. Iya. Itu. Tapi alhamdulillah seada jalan kan ba iko pinggir gunung toh. Kalau dulu masih bapanjat di tangga itu.
1: Iya.
0: Tangga itu 353 tangga anak tangga.
1: Tapi jadi pertanyaan Allah buti cagar budaya di Gorontalo buti nuni lo ngolah sampai di pusat itu belum tercatat atau dito.
0: Iya, karena itu pengusulannya.
1: Iya. Ya. Apa yang memberatkan sehingga cagar budaya kita di Gorontalo itu begitu juga pengusulan

0: yang di muka Lobandara itu,
1: yeah.
0: itu ke dalam itu kan desa cagar budaya itu kan, semua rumah dipertahankan rumah tinggi.
1: Iya. Yeah.
0: Apabila DP penahan di bawah ini DP kayu, dia ganti dengan cor.
1: So, berubah,
0: supaya lebih kuat ya.
1: Oh, iya, lebih
0: dia
1: kuat.
0: Ganti dengan cor itu.
1: Tapi bagian yang di atasnya atas tidak boleh.
0: Tetap papan.
1: Yo.
0: Nah itu cagar budaya begitu. Harus dijaga dan jangan dibongkar.
1: Apalagi tanah gue yang terus bagiin.
0: Ya. Kecuali secara alami begitu-begitu dia yeah. rusak. Nah itu direhab sesuai yang aslinya. Itu sesuai yang aslinya. Bukan dirubah-rubah usum bikin begini, perkembangan zaman begini, tidak boleh.
1: Udah hilang lama, udah pake asli. Nunin apa tipe Pak Mustang? Pak Kuni Engas, selamat beraktivitas. Musim Polo Dulahe begini memang rawan sekali dengan kebakaran dan gempa bumi.
0: Memang.
1: So, berapa kali masyarakat Gorontalo melaksanakan sholat istiqa minta hujan, tapi sampai sekarang belum juga terkabulkan.
0: Ya.
1: Makanya kita harus perbanyak ikhtiar dan tawakal. Ya,
0: itu.
1: Bagian itu masih ada bilang.
0: Nah itu harus kita banyak berdoa. Kapan terkabulnya, wallahu a'lam. Tapi tetap kita mempersembahkan doa. Itu. Ya. Tinggal wallahu a'lam bisawab ngamila buti tinggal ada ayat tutup dalam tota. Tapi tetap orang berdoa dan berikhtiar. Walaupun naluhe mau doa, tapi yang di dalam negeri kita ini banyak maksiat yang dilakukan.
1: Nah,
0: termasuk
1: ini.
0: Korupsi, termasuk rari. Bukan maksiat-maksiat ini.
1: Iya, orang berpikirnya cuma ini. Ya. Dia ternyata ada juga korupsi.
0: Korupsi. Termasuk
1: korupsi waktu.
0: Ya. Korupsi waktu itu pada umumnya, orang itu pada umumnya, ya.
1: Malali.
0: Tapi memakan hak orang banyak, itu yang.
1: Itulah. Orang pihak mau makan-makan.
0: Nabi lah ada mas rok betul tamah mengadoi lah. Ya, karena kelebihan makan.
1: Kelebihan makan ya.
0: Ya, kelebihan makan. Nah, alhamdulillah kalau maaf, kelebihan makan. Makan enak toh.
1: Iya, betul.
0: Itu betul. Kalau maaf, kalau ti. Nah itu, ada bapak wani ngipol beti ada liluhu beti ya.
1: Beti liluhu.
0: Iya, itu mesti ini kan dihimbau sudah lama itu baik itu dihimbau kepada kita kalau mau membangun apa saja mesti potoh tolo karena orang ini rawan gempa.
1: Iya.
0: Ngope oli luhun itu amala to BMKG itu pas poleme selama bulan ini sekian kali digoyang.
1: Sebanyak kali ya.
0: Tapi tidak terasa.
1: Iya betul.
0: Tidak
1: terasa. Ada yang enggak merasa dia bilang pusing kita. Boy itu liluh kali.
0: Ya itu. Nih itu. Ya Allah, lo tak duit lo liluh beti.
1: Betul.
0: Itu. Ya mau dapat ingat. Ini kan di muka sana itu kan dia pakai tongkat kan? Dia tongkat cor dari bawah dia pusing. Karena ya. Tak bisa.
1: Oh, yang mana
0: itu? Ini yang di muka kantor yang di muka ini. Dia bongkar, dia cuma bikin tongkat dari bawah, itu dia cor, itu ada, memang tawongi-wongi,
1: ya.
0: Itu.
1: Tanda-tanda.
0: Ya bagi dan yang punya kenangan itu kasihan sudah duluan hati.
1: Oh.
0: Ada yang lotape tu awatio, ada yang tiga tato kitoki dan lain-lain sebagainya.
1: Karena, ada sejarah ya?
0: Karena panik.
1: Iya.
0: Ya karena panik. No yang pertama ini kan. Itu sujunya kan di atas sana.
1: Oh, dulu itu ya.
0: Iya, ilo dunggalu liluh pilih dalu di bawah.
1: Ya Allah.
0: Karena namanya cilaka.
1: Iya, jadi pertanyaan ono nih, lo seberapa rawan boti Provinsi Gorontalo terhadap ancaman gempa bumi. Iya.
0: Apalagi bangunan di bekas sawah.
1: Ah, ini yang gagah ini.
0: Ya, DP patok itu bangunan itu kalau cuman buat di atas, oh nanawa.

0: Kalau seperti itu pemancar buaya itu nuni karena DP patok-patok itu dekat-dekat sawah.
1: Tapi ini kalau ini poli ini kayak ini antena begini kan?
0: Iya.
1: Kan penyangganya ini yang di muka ini.
0: Iya.
1: Dia pecor ke bawah itu,
0: kenapa? Dalam sekali terpecor ya.
1: Dalam. Baru ini kan ada tiga penyangga.
0: Iya.
1: DP tali kan?
0: Iya.
1: Nah itu tidak mengkhawatirkan ini tiga penyangga. Apabila wallahu alam bisawab, apabila terjadi dia tidak mutar banting, cuma runtuh ke bawah.
0: Karena dia tak tahan ya.
1: Baru ini penyangga ini yang ini kawat yang tertarik sampai di tanah itu tempat pengikat itu kawat oleh itu ada cor itu. Tacor oleh itu bukan bo dia mau ikat kamar di ambil kamar ini besi wau baru dia mau ikat mau tanam di tanah itu tidak tacor oleh itu yang di tanah oleh itu
0: memang sudah di ini ya, sudah di setting sedemikian mungkin tidak mengulang lagi jangan sampai barang ini ambruk
1: itu. Okay. Makanya itu DP penyangga itu segitiga itu menahan itu supaya kalau satu dia tidak muta banting karena ketiga-tiganya ada cuman dia muka bawah. Nah itu boleh betul mesti diperkuat betul apalagi betul yang pakai batako kan.
0: Iya.
1: Ya harus ada cor-cornya itu mencapai ketinggian berapa itu katian bilang bubu tak juga. Bubu tahu buti dingin oh, lilu ti japo itu nana.
0: Dia pemotu mete. Berarti kenapa orang-orang yang di dataran rendah itu kalau ada gempa bumi, dorang malahan mau lari di gunung, sedangkan orang-orang yang di atas gunung, dorang boba mau lari ke bawah, lantaran takut mau longsor. Mau tahu balik olah.
1: Iya. Ya kalau yang di pinggir pantai itu kasihan. Itu kan dijaga terjadi tsunami toh. Nah itu makanya itu melari ke gunung itu penyelamatan terakhir itu. Tapi kalau Tuhan di darat begini, ibu tako poli mau taruh buka marpoli ini bangunan ini. Apalagi ini dengan angin begini.
0: Iya.
1: Paturang sana atap lo rumah jadi layang-layang. Memang dia angka enteru, bukan rumah juga itu, kayak bentuk toko. Dia memang dia bawa enteru, dia bawa satu kali, kan pakai besi kan itu. Dia bawa satu kali, dia buang di sawah. Memang tak cabut, tidak ada atap itu warung itu toko. Tidak ada pintu, tidak tak cabut itu dia pe atap semua.
0: Ya Allah nak.
1: Baru ciri di sawah itu dia pe atap itu. setidak ada atap ini toko. Itu bahannya dupoto beti. Dupoto tulu taluhu. Nah, awas.
0: Api. Air. Air oleh bikin kan? Air. Kalau dari gunung dia tidak ada DP ini awas merembes ke bawah karena tiangnya pernah lihat di Hayahaya dulu ya berapa tahun yang lalu itu selama Allah itu air memang turun dari gunung ya Allah baking itu DP nama banjir bandang memang dapat lihat betul tiba-tiba itu rumah-rumah langsung disapu
1: kan itu dataran. Ya tak kumpul kamar di atas memang dia curah kamar
0: di curah ke bawah ya di haya-haya itu dulu tapi sekarang masih begitu Allah atau bagaimana atau ada yang ini berubah
1: kalau ada DP ringan
0: ada DP ringan ya. Dulu kan DP air itu memang tere-tere kamari dari gunung
1: itu memang tapi sekarang masih ada seringan karena ada tangki untuk jalur-jalur pembuangannya itu.
0: Itu
1: kalau pembuangannya kan itu kan ada lumpur masuknya ke danau itu yang bikin danau itu jadi topor.
0: Iya, sekarang pula danau so ini nuni so kiring-kiring, orang so bikin-bikin akan tanpa itu, ngopi-ngopi.
1: Ya,
0: tapi
1: itulah.
0: Bikin tak olo nuni jangan di atas itu kan dapat lihat so kiring-kiring, mar di bawah itu.
1: Ya itulah, ada kan yang lumpa-lumpa.
0: Iya.
1: Ibu lo di atas kamar. Iya. Karena orang dapat rasa buffer.
0: Iya.
1: Orang berjalan itu kan buffer.
0: Iya. Itu yang bikin takut.
1: Eh, orang coba lompa-lompa, tembus
0: ya
1: ke dalam. Ipi opo tija jauh lihu-lihu. Itu lintah.
0: Iya, lintah.
1: Terhindar dari lintah. Kalau memang ada lintah, inde. Begitu ya dia angkat kamar, mungkin 1 juta lintah itu di pada DP badan. Dadu itu loh.
0: Iya, itu loh, naku.
1: Iya. Kalau mau tarik, tidak ada bom paper kamar dia. Memang bom paper kamar itu lintah kalau dia sebab isap. Nah itu.
0: Kok ya, itu lintah itu nanti kalau dia sok kanyang mau talapas sendiri.
1: Iya, dia mencuri sendiri dia tinggal. Kalau dia sok kanyang.
0: Iya.
1: Ini. Tapi
0: gaga itu nuni lintah itu mau taruh di pas di kaki lagi Ibu Tioto lagi memang tidak gagak sekali. Coba taruh lintah, gagak sekali.
1: Tapi kalau di Jepang itu jadi obat. Bahkan ini opu kan. Dia suruh sengat dengan opu, itu obat. Itu. Tapi kalau lintah itu kita mau cabut dia susah, lemon.
0: Lemon atau garam?
1: Kami peras lemon di sini.
0: Oh, lemon ya.
1: Ya garam. Kalau garam, tidak kapur.
0: Kapur. Cepat itu mentalapas ya.
1: Cepat dia mentalapas itu. Pokoknya dia suka nak barang itu sudah.
0: Pokoknya Tinga itu punya kenangan dengan Ibu Tilinta. Waktu aku jadi Pinogu.
1: Memang Pinogu dulu, ya. Tapi sekarang Pinogu seenak. Dulu, dulu tahun 80 berapa saya naik Pinogu. Tahun 80-an, bukan
0: berarti
1: cerita sombong.
0: Berarti masih asri ya, masih asri ya. Sekali ya.
1: Bukan cerita sombong.
0: Tinga 2017. Jadi di dalam sota bongkar-bongkar, so ada orang tebang-tebang.
1: Ya, 84. Ya, bukan cerita sombong kala itu.
0: 8 apa ya Allah, nuni tindengnya masih SD.
1: Iya.
0: Berarti masih asri sekali itu ya.
1: Iya, anjir, bukan asri, angker.
0: Angker.
1: Yo angker, jowo.
0: Asri, angker.
1: Angker mari doa.
0: Berarti tinuni punya 84 tiangnya 2017. Berarti so tidak ada punya angker, so hilang sadiki.
1: So hilang sadiki. Tapi waktu itu, aduh angkernya mau cerita kamar Tiani.
0: Pokoknya begitu, kalau masuk di dalam jangan heran-heran.
1: Ya itu, angkernya kalau mau cerita tidak masuk akal orang.
0: Ah, betul.
1: Ya, kalau kecuali hatinya yang menerima, terima. Iya. Kalau akalnya susah masuk akalnya.
0: Pokoknya begitu. Masuk ya, di sana begitu. Jangan baba heran.
1: Iya. Nah, itu.
0: Dia kunci cuma itu nuni, jangan baba heran.
1: Iya, nah itu. Baru ya sekarang Allah sudah bebas bicara. Dulu jangan banyak bicara.
0: Sekarang sudah boleh bicara.
1: Nah, itu. Baru di setiap wilayah lapisan-lapisan menurut masuk ke dalam itu. Ada lapisan itu terakhir yang terakhir itu kayak kedatangan presiden itu apa ring 1 ring 2 ring 3
0: kayak begitu
1: ada
0: ya?
1: Ring-ring juga harus dia petah tanda kalau semacam bercerita itu sudah jam
0: setelah lewat lama ogen pak buat itu omaya tiangio oma suci ada basalam kamari semangat 45 polheng malita latia mo malopo enggeng olo ati olo enggak soko hengo malita koko
1: siram
0: Muniwani bawa topo olatia malo bubunga to seni buaina.
1: Nah itu sing apalagi yang di pinggir pantai ati.
0: Oh ya. Malo bubunga to oh serta cabu-cabu ini.
1: Iya.
0: Apalagi itu. Yang di dekat pantai itu nuni.
1: Di pantai itu.
0: Ati.
1: Di pantai itu dorang sebukang layang-layang dorang kasih terbang seseng.
0: Ternyata ini di Pinogu ini. Ti Oma Suci 83. Ti Nuni 84.
1: Iya.
0: Ti Enga 2017.
1: Iya.
0: Jauh sekali.
1: Kala itu.
0: Iya. Kala itu ya.
1: Iya, itu karena mau ingin cari sampai di mana ceritanya ini ya perang saudara.
0: Iya.
1: Antara Mo'oduto dan Polu Moduyo. Itu uninao di tomona. Ya. Untuk itu demola uitomola. Cuman nekat, satu nekat.
0: Iya.
1: Memang cerita orang memang bikin tako, tapi nekat wa udila odi eti. Titik.
0: Wa udila
1: odi eti.
0: Artinya
1: ya, itu saya tidak punya niat jahat.
0: Itu.
1: Karena orang mau dapat baca orang yang punya niat
0: iya,
1: jahat.
0: Betul.
1: Orang dapat baca. Banyak cobaan selama perjalanan.
0: Iya betul. Sedangkan 2017 dia berada di percobaan.
1: Iya.
0: Soalnya so tengah malam, so jam 10 masih di tengah hutan.
1: Nah itu.
0: Dia berada di percobaan.
1: Ya.
0: Nanti tiba di mana di perbatasan, so mau jam 12 malam.
1: Iya.
0: Ih itu. Berarti jauh sekali .
1: Itu kalau mau cerita lo ular ini.
0: Iya.
1: Ya kecil ini pala kecil. Iya itu belum cerita menelpon. Yang begitu belum lain-lain. Jo, ya baru mau lewat ke sana. Ini kan ranting-ranting ita lolo kamari itu kepala lo ular.
0: Ih, baru nuni tidak ya tidak takut itu aduh ya Allah.
1: Nah itu.
0: Dulu cuman, ya masih banyak sekali ular
1: cuman
0: dulu.
1: Cuman niat. Belum maaf waudila odi eti.
0: Iya.
1: Sudah mau semenaik ke atas dia.
0: Ya Allah. Ya.
1: Nah itu, tapi harus menyebut dulu dorang pe presiden deng dorang pe gubernur. Presidennya kan Nabi Sulaiman, gubernurnya kan Nabi Nuh. Sebut dulu ini dua ini. Iya, itu baru bicara di dorang sampai. Ya, itu secuma dorang pe presiden deng dorang pe gubernur menawan. Kalau maaf, kalau ti, nah itu juga. Ya kalau maaf, sempat cerita kesana. Ya, putar lagu dulu.
0: Iya, noni, mau putar lagu dulu, lagu Suawa.
1: Iya.

0: Iya, bone bolang omali mobia.
1: Dapat ingat kalau putar lagu ini dapat ingat almarhum ya.
0: Yo,
1: yang sangat berjasa, bol maafkan yang ada di Suawa semua.
0: Iya, mengenang.
1: Mengenang. Karena masih dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia,
0: pejuang
1: ya.
0: Seni.
1: Jadi kita ingat pejuang-pejuang, pejuang
0: seni. Di samping jadi wabub.
1: Iya.
0: Itu juga pejuang seni.
1: Beliau meninggalkan lagu-lagu yang mengangkat daerahnya ya. Ya nun ya, Odito ya.
0: Iya, Indobaito pejuang-pejuang seni. Ya. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Ini liluhu saya. Dewa pohna orang mah hipo iya beti di kompleks pekuburan.
1: Ah, baru nun.
0: Bilang, oh iya, bo gara-gara liluhu ini sedangkan ini pekuburan apa tak balaju. Ini DP batas loan. Iya, kan supaya dorang mau taruh tanda. Itu betul kan dia bikin beton toh itu.
1: Iya.
0: Kalau dia taruh ini marmer ini dah. Itu baru dia taruh papan nama itu, nah itu supaya anak keturunannya bisa mencari-cari tonu tiba apu, tonu tiba upu, tiba kubur dia beri tanda supaya anak keturunan kita masih bisa menghargai walaupun itu baik, kan bawa itu baik itu, karena pasti keturunan ini mencari-cari, nggak pada loh sekarang sekarang ini iba itu kubur itu mahiluhu bululiduhu karena kerjaannya tidak bagus itu ya maklum zaman dulu kan kebanyakan tilo ya, itu ya kurang semen kebanyakan tilo lama-lama dia jadi lombo
1: itu Masya Allah.
0: Itu ya kalau dia gaya imbang antara tilo dengan semen ini memang dia melekat jadi kuat sekali. Ya kalau kebihan tilo jadi ya lama-lama.
1: Nuni, dulu juga itu orang bacet pakai tilo.
0: Dulu itu pakai tilo.
1: Pakai tilo ya?
0: Iya.
1: Baru dia tambah dengan kasumba ya?
0: Orang
1: atau apa itu?
0: Tidak ada itu. Cuman tilo dia mau ambil kemari getah dari rumbia.
1: Iya.
0: Pelepah rumbia kan ada getahnya toh.
1: Oh.
0: Nah itu dia mau campur itu di tilo itu. Kan tilo sama taruh air toh supaya melekat gagah di dinding. Ya alhamdulillah kalau sudah dinding dulu kan bawa pitate. Supaya melekat betul di pitate. Itu dia mau taruh itu getah lo anu itu tangi lo tumbah. Ya. Nah itu ya dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi orang yang sebacet di Markalak itu orang sokaya. Iya ya orang yang sudah mampu. Ya itu apalagi tapi sekarang buat dicet macam-macam. Ya gagah sekali baru bacet ke sana. Gagah sekali mulia 10 hari kemudian solapuk semua. Bos 10 hari jangan hitung tahun. 10 hari solapuk. Ya, buti ceti buti akal lele tobilo haju. Ya, akal tobilo buti ceti masa dia pun puluh hidup mal tapu. Ya, apalagi kalau setahun-tahun mau cet ke sana yang kuning, jadi krem. Nah itu,
1: begitu. Buat titi Pak Musang memang gini. Kasih pantun dulu.
0: Ini kan, mapuli tau tise.
1: Malima tujola ternyata, mama lima anak. Ya, dia pantun bagian ini.
0: Dendari.
1: Lautan luas, ombaknya berlalu.
0: Gagak.
1: Awan di langit seolah bertemu.
0: Oh gitu.
1: Waktu sekilas sudah berlalu.
0: Indeteh.
1: Semoga besok kita bertemu lagi.
0: Insya Allah, amin. Amin.
1: Balas nani, balas.
0: Kode berpuja enggak, Allah tiba itu hati, amin.
1: Dia tidak tahu tidak ini punya lebih parah dari itu. Hulandal nani, hulandal.
0: Yo, pujangga, pujangga, pujangga sih. Yo, mbak pantun, mau nyusun pantun itu tidak gampang.
1: Berarti, tapi kalau pakai bahasa Gorontalo lebih parah.
0: Oh, lebih bangga ngolo.
1: Bangga ngolo.
0: Bahosa pak. Kalau mbak bikin bahasa Gorontalo itu bahosa.
1: Iya. Kalau cuma bahasa Indonesia gampang ya.
0: Iya. Tapi gampang udah bersusah.
1: Udah bersusah. Ya. Gampang-gampang susah. Ya.
0: Gampang-gampang susah. Yo, kecuali dia memang pujangga, jangga. Yang wanita Jawa kan pujonggo.
1: Pujonggo.
0: Iya, itu antio pujangga itu cepat sekali, cepat dia mengalir. Kalau memang karena sudah kebiasaan dia, ya cepat sekali itu mengalir. Ya, terima kasih Pak Pujangga. Yo, bos habis waktu tiali juga lo maafkan lahir dan batin eh beti mengolah mengotato. Dah bawa uti musik itu isi-isi ali lo mao. Toli luhu, sabuli luhu beti belum bisa dideteksi.
1: Iya. Yeah.
0: Belum ditemukan alat untuk mendeteksi luhu. Sepintar dan pandai apapun orang-orang belum menemukan itu. Jadi boleh tak ulanto u isi-isi ali di lama palong wau di lama milaya. Enten tadi mengot lah mengot atau lo boleh maafkan lahir dan batin tu do mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubur lo wati ati pakuni.
1: Wati ati yang afani.
0: Inte boleh dikau amiati yang mahintu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah di masa apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kita masih sama-sama dengan lagu-lagu Nusantara, dan selamat menikmati pagi buat sahabat budaya yang lagi dengan kesibukan di pagi ini. Semangat dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik sahabat budaya, mau ketemu kedua. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani. Dan selanjutnya nanti ada Ti Mahaya Rahma yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Dan Tia Ngafani sama pamit. Biar saya Ti Mahaya yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Dia bilang tidak mau, tapi harus mau ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah.

0: Kita pasti tahu dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau yang biasa disebut sebagai tangga nada. Nah, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada tersebut cukup menarik. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai data paling akurat mengenai penemu tangga nada sol, mi, sa, si tersebut. Tahukah Anda, bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik bahwa musik itu terdiri dalam harmoni pertiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Berita terbaru yang cukup mengejutkan mengatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin Delaborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis, dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne 1780. Laborde secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana Muslim terdiri atas syllables yang kita kenal sebagai solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, syad, la, sin, dal, ra. Menurut Laborde, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin.
1: Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal, inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan, menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu, dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten-asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting. Asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya, ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
2: FM 95,1 MHz.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini. Ama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Rabu 19 Agustus 2026 untuk Nusantara Siang. Insya Allah akan saya bikin tuntas sampai jam 2 siang nantinya. Sahabat budaya, kita masuk untuk request Nusantara saat ini di sampai di jam 11 ya. Di jam 11 kita akan bersama-sama lewat lagu yang sudah saya akan siapkan. Nantinya sahabat budaya bisa pilih juga lagu yang saya akan siapkan ini ya. Lagunya ada dengan lagu Gorontalo. Ada Maluku, ada Jawa Barat atau Sunda, ada Manado, ada Sumatera Barat, sahabat budaya. Terus juga ada NTT ya. Jadi silakan pilih lagu yang Tata Amaso kasih tahu tadi. Gorontalo, Maluku, Sunda, Manado, Sumatera Barat sama NTT. Oke. Terus lagi jangan lupa kata kuncinya dan silakan di 0811 4304040 sama 0822 5996 8266.

0: Baik, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang cinta.
0: Hih, kenapa ini suara so berubah? Pengaruh gerak jalan kira ya?
1: Iya, gerak jalan baru balik kemarin juga.
0: Oke sayang, silakan Ibu Nini.
1: Maluku.
0: Maluku, oke, silakan.
1: Ya, salam pertama pensi ya, tanpa terkecuali. Insya Allah sehat selalu, insya Allah di dunia elak bulan sebaik adalah amin. Paling fresh number pertama ku sayang, insya Allah sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Bersama si adik sapi, semoga panjang umur, tetap dilindungi elak bulan sebaik adalah amin. Makasih pertama ku sayang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum sahabat budaya Londalo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asri, mau yang mana?
2: Ada Manado kah?
0: Manado kah? Ada.
2: Manado Jo.
0: Manado Jo, oke Jo.
2: Apa kabar?
0: Insya Allah sehat. Pak Asri juga insya Allah sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan Pak Asri.
2: Ya, makin salam yang baru lewat. Dari si cantik Ibu Nelly. Ada Ibu Rosin.
0: Oke.
2: Okay. Umah Suci, Umahmu. Ada Ibu Lian. Ada...
0: Ada-ada.
2: Di Buah Lemon. Ada
0: ada-ada.
2: Apa lagi? Ibu Ida, Ibu Ida itu pindah.
0: Tulis kuah, biar tidak bingung-bingung. Tulis si satu apa, si dua apa, begitu.
2: Udah ditulis dalam hati.
0: Oh, begitu dang. Oke. Okay.
2: Iya, Ibu Ida, Ibu Nengsin, Ibu Selmatair, Ibu Selcin. Apalagi kalau bangun yang sudah tercatat memang. Sudah tercatat, no.
0: Oke.
2: Okay. Ada Oma Albani. Ada ini Ambulati, Pak Herman, Pak Udin, Bungaman, ada Pak Ripanto. Buat yang semuanya juga sama, okay. Tata
0: spesialnya
2: buat Tata Ama, spesial buat Tata Ama, semoga selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi assalamualaikum. Oke, okay. Penelpon ketiga, silakan 811 sama 822. Bisa WA juga sahabat budaya ya di 0811 430 4040. Jangan lupa Poli Uti tulis kamari nama, karena saya bukan peramal, mau baramal isap yang bawa WA ini ya, begitu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo. Silakan sayang.
3: Dari Latri Buladu, lagu Manado.
0: Oke, Heidi.
3: Kirim buat Pak Herman, buat siapa yang tadi itu?
0: Tipe Asri dengan Ibu Nelly.
3: Pak Asri, Ibu Nelly, buat Oma Abni. Sama-sama, Jo. Spesial buat Tata Ama. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir. Oke, halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Iya sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
4: Salam budaya Lohulondalo.
0: Iya, dengan Inka ini?
4: Iya.
0: Oke sayang, langsung Inka.
4: Dua-dua aja.
0: Dua-dua aja, oke siap.
4: Kirim salam buat utama yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu. Buat seluruh fans, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku bagi itu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Ibu Iya, oh maaf nih pasti Saniko spesial buat semua fans Pro 4. Semoga sehat semua. Spesial buat Tata Ama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tata Ama.
0: Iya, sayang, sahabat budaya Luhulondalo, Tima Manoo. Silakan sayang.
1: Halo.
0: Halo, Tanoo sayang.
1: Iya sayang, iya sayang tuh.
0: Cinta, mau lagu yang mana, Titanoo sayang?
1: Lagu ini dia pilih kemarin, dia tak mau cerita apa dengar itu lagu.
0: Iya, mau ambil lagu Gorontalo saja.
1: Oke, okay, okay. Saya kirim salam buat Oma Albani, Oma Abni, Ibu Tuti di kawasan Polda, Tuti Inyang, Ibu Lika di Suwawa, dan seluruh fans tanpa terkecuali Ibu Rosin, Ibu Nelly. Jalan untuk TKM sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya penelpon selanjutnya di 811 sama 822 sama ke WA lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulondalo dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Maluku. Kirim salam buat adik saya Erni sama suami serta anak-anaknya, ya anaknya dua gitu ya maksudnya. Atau anak-anaknya, pokoknya anaknya dua gitu, sesuai ya, sesuai di WA ya sayang ya, maaf ya kalau salah ibu, bukan ibu Cikartin ya, yang ada di Kosio. Juga buat Ibu Rostin Tanoo, spesial buat Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga, terima kasih. Siapa nih Cikartin sayang, silakan 811. Iya, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Om Iwin di Pegiaman Bolemo.
0: Dengan siapa?
2: Om Iwin di Pegiaman Bolemo.
0: Om Imin, Pegiaman ya. Bolemo ya. Om Imin ya?
2: Ya, Iwin.
0: Oke, selamat bergabung dengan Pro 4 Om Imin. Om Imin mau lagu yang mana? Ini kita ada lagu dari Gorontalo, ada dari mana? Gorontalo, terus ada dari NTT, terus ada juga dari Sumbar, ada juga dari Sunda atau Jawa Barat.
2: Lagu Gorontalo itu.
0: Gorontalo ya. Oke. Silakan mau kirim-kirim buat siapa Om Imin?
2: Ya, kirim salam di keluarga ini di Munebolango, di Jiwa itu. Kirim salam sama Yusuf Ismail bersama Sabta Ismail.
0: Oke.
2: Okay. Seluruh keluarga pengembar di RRI 4.
0: Terima kasih Om Imin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Imin ada lagi? Siapa tahu ada Om Aman. Om Aman di mana dulu? Di mana ini? Nanti Bang Aman ini sudah jaga masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya, sehat, Bapak Ana.
0: Oke sayang, salam kenal dari Ti Om Imin buat Ti Nene.
3: Salam kenal juga Om Imin di Pagoyaman, di mana itu?
0: Tidak usah batangnya di Pagoyaman Poli, pokoknya di Pagoyaman, wow, Ti Nene Polso.
3: Karena kalau aku dekat misalnya dengan Ti Bestine, dengan Ti Bang One, atau dengan Ti...
0: Hingga Ti Nene tahu Ti Bang One di Pagoyaman.
3: Ti Bang One itu di Pagoyaman sana, dia di Pagoyaman ini.
0: Oh, oke.
3: Masa pesinnya ini Ti Nene tidak tahu?
0: Akal koming. Ti Nene super nakasa.
3: Tidak ada upacara kemanin itu.

0: Tidak.
1: Tidak sih. Memang ada sepahamannya, ada iko pacalan dia.
0: Ada iko upacara, bukan upacalan.
1: Ada iko pacaran dia.
0: Upacaran?
1: Upacara, kamu tak salah lagi, Nene Poli.
0: Tinene bilang upacaran tadi, Mo. Oh, berarti ada iko upacara sambil pacaran.
1: Itu aja.
0: Da iya
1: lagu. Ini semua marah-marah kemarin ini pun mau salah.
0: Ini nanti semua dipacu.
1: Judul ini apa aja sama ini?
0: De Udila Mokilito dan dia sama Lopotilibu.
1: Lopotilibu itu tak sama ini.
0: Lopotilibu itu apa? Maraju.
1: Cungguru ini mau bambang.
0: Oh, anak kira Maraju.
1: Tapi karena cungguru itu. Lopotilibu itu misalnya. Si nene dan si bapu, baru si bapu ini nene bilang, bama, pokoknya balain-lain bagi itu dang.
0: Oh, cem, dang, cem. Ya Allah. Oke, oke. Silakan Pak kirim
1: buat ini. Kirim salam buat, siapa tadi, Om Imin.
0: Om Imin.
1: Salam kenal.
0: Om Imin.
1: Iya, salam kenal dari Pak Nene Ambulasi. Juga si Bang One, si Ibu Nelly. Ibu, ya, silakan masuk ibu, ya. Nenek ini kangen suara ibu, ya, tidak dengar-dengar di nenek. Terus ada si Pak Aslin. Ada sama-sama aja, tanpa terkecuali. Juga besti di nenek di Bang On, ya. Masuk kamar Bang On, ya. Minta doa kepada Allah, insya Allah, kita orang yang sama dapat kita. Insya Allah, amin. Doa-doa pertama. Assalamualaikum. Pertama mau coba ini di Sabla ada tetap kita mendapat dengar.
0: Ama ini bukan. Ama ini bukan tetap di Sabla ada tetap pati nenek pun. Mau serius sekali mau minta doa ti bangunnya bilang kamar ditambah-tambah urusan nenek. Oke, di belakangnya Nenek Ambulati satu penelpon lagi sahabat budaya. Silakan untuk sesi kedua masih ada satu penelpon. Assalamualaikum. Iya, suaranya kecil sekali dengan
2: dari Ibu Rosin Sidomulyo.
0: Oke, silakan Ibu Rosin. Kenapa Ibu Rosin pakai suara kecil sekali, jauh kayaknya?
2: Iya.
0: Pakai ini, jangan pakai speaker.
2: Oh iya. Lagunya.
0: Halo.
2: Ikutan dengan Sano U.
0: Iya, Ibu Rosin, Ibu Rosin pakai suara. Ibu Rosin pakai telepon kalau pakai speaker, kasih nonaktif saja deh pakai speaker, bicara biasa aja. Ah? Oke, oke, oke. Langsung Jo Ibu Rosin, nah. Ibu Rosin pakai suara ini tidak jelas.
2: Kirim salam buat semua dengan materi kesulari. Yang paling biasa buat Tetarama, yang ingin Tetarama, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya, untuk lagu Lopo Tilibunya saya break dulu ya. Saya akan bakal putar nanti sebentar, tapi ama akan terima penelpon dulu ya. Karena di saat ini udah menit-menit terakhir ya. Jadi masih saya akan menerima penelpon, dua penelpon sahabat budaya. Dengan lagu yang tersisa, apa tuh ya? Sebentar. Ini ada, masih ada dari Sunda, ada dari Sumatera Barat ya, atau Minang ya. Terus juga lagi ada dengan Gorontalo juga, sahabat budaya. Masih ada juga dengan lagu NTT, sahabat budaya. Jadi yang mau silakan 0811 sama 0822 ama buka juga untuk sahabat budaya yang mau gabung di saat ini, sahabat budaya.

Oke, sahabat budaya, kalau gitu untuk request Nusantara mencukupkan, sahabat budaya, dan terima kasih yang sudah bergabung di line telepon sama line WA. Dan untuk lagu, sisa lagu yang ada itu ama puter setelah ini ya. Oh enggak, kayaknya kita puter aja langsung ya. Oke, Lopo Tilibu, next juga ada ini nih sahabat budaya, ada lagu dari Sumatera Barat dengan Pulanglah Uda. Selamat siang, semoga juga lagunya bisa menghibur sahabat budaya semuanya yang saat ini lagi mendengarkan program 4.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Kita pasti tahu dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau yang biasa disebut sebagai tangga nada. Nah, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada tersebut cukup menarik. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai data paling akurat mengenai penemu tangga nada sol, mi, sa, si tersebut. Tahukah Anda, bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik bahwa musik itu terdiri dalam harmoni pertiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Berita terbaru yang cukup mengejutkan mengatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin Delaborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis, dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne 1780. Delaborde secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana Muslim terdiri atas syllables yang kita kenal sebagai solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, syad, la, sin, dal, ra. Menurut Delaborde, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Tari Gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Dalam pementasannya, tari Gandrung dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama penari. Perempuan disebut dengan nama penari Gandrung, sedangkan laki-laki disebut sebagai paju atau pemaju.

0: Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Lydia Fernandes dengan Gaila Rumara Radia Sahabat Budaya hadir di siang hari ini, dan tentunya saya masih dengan update informasi ya Sahabat Budaya untuk Anda, yaitu seputar air terjun Niagara yang ternyata memancarkan cahaya merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Sahabat Budaya. Jadi pertunjukan kembang api turut memeriahkan pencahayaan khusus di lokasi wisata alam terkenal negara Kanada tersebut, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Toronto menyelenggarakan kegiatan atraksi iluminasi ya, itu sebagai simbol kebanggaan terhadap tanah air. Dan pemerintah Provinsi Ontario juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

seperti di Lopalopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi SAW.
1: Ada apakah gerangan, Ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai Ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah Ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai Ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
1: Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
0: Setelah tenang, dia bertanya memastikan. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.
1: Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal, inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu, dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten-asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting, asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu

0: satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya, ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Kesempatan kedua Yonsen Amo, sahabat budaya tampilan dari Ambon Manise ya. Emang rata-rata mereka manis-manis gitu ya, makanya dibilang Manise gitu sahabat budaya. Baik sahabat budaya, so makan siang? Pastinya so makan ya, ada yang so makan, ada juga yang belum. Nah sahabat budaya yang belum ini, sudah waktunya kita makan siang. Jangan terlalu kita orang sibuk kerja aja ya, sampai lupa kita orang isi tenaga sahabat budaya. Jadi buat yang masih kerja, pastinya semangat. Yang lagi santai juga, selamat menikmati waktunya. Dan cuaca di luar memang masih panas setiap harinya seperti itu, alhamdulillah gitu ya. Kadang kalau dingin mengeluh, panas juga mengeluh. Pokoknya alhamdulillah, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar sahabat budaya. Jadi cuaca panas begini, jangan lupa juga kita orang minum airnya yang cukup ya. Jangan tunggu nanti so haus baru minum, enggak ya, enggak gitu judulnya. Jadi juga pilih makanan yang enggak terlalu berat, dan kalau bisa istirahat sebentar setelah kita orang makan siang gitu sahabat budaya. Sejenak aja sahabat budaya. Dan kalaupun harus beraktivitas di luar sahabat budaya, lindungi diri dari panas langsung gitu ya. Karena memang DP panas itu memang nyusus sekali loh ya. Dan jangan lupa pakai pelindung, pakai payung ke, atau mungkin bisa pakai topi gitu ya. Sunscreen jangan lupa. Mau cowok, mau cewek, sunscreen jangan lupa. Pokoknya selamat menikmati siang Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih juga untuk Mama Rika yang udah nganterin sesuatu tadi. Top. Bukan bako propoli, cuman emang seenak itu. Request lagi hari Sabtu. Tuh, anakku suka banget. Mamanya juga ya. Oke, okay, thank you untuk semuanya pastinya yang sudah memilih program 4 di siang hari ini sebagai teman Anda. Tata Rama masih juga akan kasih update informasi, tapi sebentar. Tata Rama akan lewatkan dulu musik Nusantara berikut untuk Anda, dan tetap bersama program 4 Gorontalo.

0: Bo odelo wuto ohele.
1: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
2: Asik ya, happy kan kamu?
3: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
2: Ah, itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
3: Serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
2: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
4: Halo, kamu di mana?
3: Di rumah sakit.
4: Di rumah sakit? Kenapa?
3: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
4: Lah, kok bisa?
3: Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah.
4: Hah?
3: Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
4: Ya ampun.
3: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain.
4: Oh gitu ya.
3: Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan.
4: Iya, iya.
3: Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
5: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama? Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita. Bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

kasih izin Akang, sahabat budaya. Tampilan dari Gunawan dari Manado nih, sahabat budaya, menemani siang kita. Dan sahabat budaya, pertama punya informasi seputar NTT ya, yaitu TNI Angkatan Udara yang bergerak cepat. Ada 6 pesawat angkut logistik dikirim ke NTT, sahabat budaya. Jadi TNI Angkatan Udara, TNI AU ini mengatakan mengerahkan 6 pesawat angkut untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik bagi korban gempa bumi di NTT. Dan armada tersebut itu sudah disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan dan berbagai perlengkapan masyarakat dapat segera tiba di wilayah bencana. Dan Kadis Penau Marsekal Pertama TNI Inyoman Saudayana mengatakan seluruh pesawat itu telah ditugaskan sejak Senin 17 Agustus 2026, sahabat budaya. Dan menurutnya pengerahan armada tersebut itu dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan bencana lapangan. Jadi kekuatan pesawat terdiri atas 2C-130J Super Hercules, lalu 1C-130 Hercules, 1 Airbus A400M, dan 2 Boeing 737, kata Nyoman dalam keterangan persnya. Dan 6 pesawat tersebut, sahabat budaya, terdiri dari berbagai jenis pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara dengan kemampuan membawa muatan jumlah besar. Dan pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara tersebut itu juga membawa bantuan menuju Labuan Bajo dan Maumere yang menjadi salah satu titik penting dalam proses distribusi logistik. Nah, salah satu C-130J Super Hercules diterbangkan menuju Labuan Bajo dengan membawa bantuan seberat 13.500 kg. Sementara C-130J Super Hercules lainnya menuju Maumere dengan membawa muatan logistik seberat 13.563 kg, sahabat budaya. Nah, selain armada Hercules, TNI Angkatan Udara juga mengoperasikan pesawat angkut Airbus A400M itu untuk mendukung pengiriman bantuan, dan pesawat tersebut membawa sekitar 20.779 kg logistik dalam penerbangannya menuju Labuan Bajo. Untuk 2 pesawat Boeing 737 juga turut dikerahkan untuk mengangkut bantuan menuju Maumere. Masing-masing pesawat membawa muatan sekitar 10.000 kg logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Lumadu Lomongo Panggola.
3: Bo odelo luar di pilandanga.
4: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
5: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
6: Loh, kenapa?
5: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
6: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
5: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
6: Hah? Serem!
5: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
6: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
5: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: FM 95,1 MHz.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ayah, ibu, kalian di mana?

0: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona Budi.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: FM 95,1 MHz.

Victor Huta Barat, satu tampilan dari daerah Batak, sahabat budaya. Semoga bisa menghantar sahabat budaya yang lagi mau bobo siang ya. Nyaman ya, pas mau bobo tidur, mau tidur ya, daripada dengar lagu-lagu kayak gini. Lupa dong ada bubuk-bubuk kata. Okay, sahabat budaya, terutama masih dengan informasi untuk siang ini, terutama punya informasi seputar manfaat dan pengolahan daun kelor yang bisa menjadi cemilan sehat. Nah, pastinya ya sahabat budaya, kalau daun kelor ini semua pada kenal gitu, dan sebagai bahan pangan lokal yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin, serta antioksidannya yang tinggi dan bagus sekali untuk kita rampai kesehatan ya. Jadi kalau ada pohon kelor di rumah, jangan tebang, kasih yang odoh. Ini itu apa DP nama? Barang bagus itu sayang. Ya, jadi sahabat budaya, mengolah daun kelor menjadi olahan keripik atau stik renyah gitu, menawarkan juga manfaat nutrisi yang tinggi, disukai sama anak-anak. Terus bisa bikin sayur juga gitu ya. Masya Allah. Jadi menurut penelitian dari Susanti pada tahun 2022 dalam jurnal Gizi Masyarakat dan Teknologi Pangan berjudul Kandungan Zat Gizi Daun Kelor Sebagai Panganan Fungsional, nilai gizi dipantau gitu. Jadi resetnya itu menjelaskan bahwa daun kelor ini sahabat budaya mengandung kalsium dan protein tinggi yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan anak. Nah, jadi cara pengolahannya ya diawali dengan memetik daun kelor segar gitu, lalu dicuci dengan bersih-bersih gitu ya. Terus halusin daun kelor sama adonan tepung terigu, tepung tapioka, margarin, serta bumbu rempah sederhana sampai kalis gitu. Dan sahabat budaya, kita orang dipipihkan gitu, dicetak gitu kayak mie gitu loh sahabat budaya ya. Dan kita orang goreng, nah itu sudah menjadi camilan anak-anak gitu. Jadi bisa jadi stik daun kelor, atau juga bisa kita orang bikin kuah beningnya daun kelor, terus tong kasih minum sama anak DP daun DP kuah bening. Aduh, masya Allah. Karena memang daun kelor itu gizinya sangat tinggi dan baik untuk tubuh, dan mengolah daun kelor menjadi cemilan lezat juga itu sahabat budaya merupakan salah satu kiat cerdas gitu dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan cara yang menyenangkan. Karena anak-anak kadang kan suka malas mau makan sayur gitu. Nah, pinter-pinternya kita gitu sebagai orang tua ya, kita bikin camilan dari daun kelor ini.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Iya, sahabat budaya, terima kasih untuk sahabat budaya hingga saat ini masih dengan siaran program 4 dan saya saatnya mau pamit dulu ya. Terima kasih untuk semuanya, nantinya ada di Padia Imo yang insya Allah akan nemenin sahabat budaya dari jam 2 sampai jam 7 malam nanti. Dan nama pun pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat menikmati siang Anda.

Sahabat budaya Mapa Dendang berkembang dalam tradisi masyarakat agraris Sulawesi Selatan dan kegiatan ini berkaitan dengan proses menumbuk padi secara bersama-sama menggunakan alu dan lesung. Bunyi dari tembukan tersebut menghasilkan irama yang khas dan masyarakat berkumpul sambil melakukan gerakan dan mengikuti pola bunyi yang tercipta. Tradisi ini menjadi ruang kebersamaan setelah masyarakat menyelesaikan kegiatan pertanian. Mapa Dendang juga memperlihatkan penghargaan masyarakat terhadap hasil panen dan kerja sama. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Ampat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Lis Ayati ye. Ayung mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, iya. Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus
2: Mpok
3: ya.
2: Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Iya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama, iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya sama setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Kok. Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Okay. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Okay. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya. Yeah.
2: Okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke gitu. Dah. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh yeah. Diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya. Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkering-kerangkering, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Apa
4: ini? Aminnya temanya ini baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta, itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih mau hidung ayam pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bang. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya. Halo.
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo. Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Kalau
5: ini tahu aja sih, Po.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu, apa? Itu tuh boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain
2: boneka
5: digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka, tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Yaudah, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu yaudah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Yaudah, kita
2: lihat. Oke, yuk.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chat-an lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukan yang polo, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih Ayu ya.
6: Apa-apa, cantik sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Pono, Pak.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak nggak jelas, ya, bukan telepon Pono, Pak.
2: Apa suaranya Pono, Pak, ke Ica?
3: Mantul.
6: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus.
6: Kalau telepon ke Ponopa bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: tuh
6: kayak begini deh.
2: Iya, mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angsa itu angsa ya?
3: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosok.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
6: Kalau di sini ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Bebek.
2: Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, Itik dah, iya.
6: Aku lesik. Nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untuk Pak Nova? Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi. Udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan, Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai, sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa. Nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih, Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama, sendera tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Ponopa.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Juliandra cowok ya.
8: Bulan Juli.
2: Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Okay,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya. Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa yeah. sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya berarti 2 meter. Itu tingginya 2 meter lebih gitu?
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari apa
7: cerita
3: tadi
7: rakyat,
3: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Bukan. Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu
3: 1,8. Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Saya kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Yeah, yeah, dan yeah, labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya, iya, iya.
7: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Iya, cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, selesai.
3: Ya, nah, enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami itu harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya, dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
7: Iya, ada,
3: gitu ya.
7: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya iya, dengan adegannya.
3: Iya.
7: Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, mm-mm, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk,
3: itu. Oh, gitu.
7: Ke dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua,
7: terlibat semua untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
8: Untuk penampilan dari Puspa Ragam itu,
3: iya kayak kemarin itu kan,
8: kami kan dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku di Taman Budaya.
3: Taman Budaya ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh dua hari, dua malam, di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: kuat kali ya lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Ya,
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
3: diperbaiki
8: di tempat.
3: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
7: Memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya?
7: Yeah.
3: Dari satu legenda cerita negeri kita,
7: betul.
3: Ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut

0: walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu, kayak aduh bisa nggak ya ini ya pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah, aktornya itu terdiri dari Rangkaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya. Dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu
0: ya. Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
1: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini, Bu.
1: Oh, baru 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh, ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah, itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya, gimana tuh ya? Kemarin ya, balik katakan kemarin kan.
2: Iya,
1: kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana? Kiri kanannya rame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya. Jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. antusias ya. Terus apa namanya? Pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
1: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Oh, yang lain nggak ada?
2: Nggak ada.
1: Oh, nggak ada. Angso 2. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali. Pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru. Apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu Angso 2. Yang biasanya mohon maaf, Angso 2-nya itu kan patung gitu. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso 2.
1: Angso 2 asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Material utamanya spon eva atau busa atlas.
1: Oh, gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya segelintir orang. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
1: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin ada Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
1: Oh, iya.

0: Jadi
1: Iya,
0: saya mau kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar
1: Iya,
0: gitu. Ada pastinya hambatan-hambatan
1: Hambatan,
0: yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya, dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang, khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau ah udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu.
2: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti ya. Nah, itu
1: Biar
0: kami
1: dikenal gitu
0: iya
1: ya.
0: untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angsu Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga nggak apa-apa gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkaio Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasanya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru
1: Dengan
0: gitu.
1: cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayang sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke
2: Iya.
1: depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya
1: iya.
2: memang karena sesuai dengan namanya teater boneka
1: raksasa.
2: raksasa, besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk
1: gitu,
2: ke dalam
1: masuk ke
2: nyobain.
1: dalam
2: Maksudnya, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada
1: butuh
2: akhir
1: proses
2: betul pada akhirnya
1: ya.
2: Dari
1: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh
2: Iya,
1: seperti
2: betul,
1: itu.
2: betul.
1: Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya.
0: Iya,
1: apa
0: punya
1: tuh
0: Instagram.
1: IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa
1: Oh,
0: Angso Duo.
1: Angso
0: Iya,
1: Duo.
0: Boneka Raksasa
1: Boneka
0: underscore Angso Duo.
1: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti biasanya ulang tahun Jambi.
2: Betul,
1: ya
2: betul,
1: gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu,
1: yeah.
2: Dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu, berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya, berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu, karena kan ukurannya juga besar-besar gitu ya. Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
1: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya, dan
3: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya, deh.
3: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
0: Ya. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: raksasa judul lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cielis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain setelah Pusparagam kemarin ya, makanya gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, Bang, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ya, sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPPRRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeukolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: dokter ti mau uso hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tora mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolonda Lo Jejak Nusantara, kali ini kita akan hadir dengan jejak, menelusuri jejak sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita tahu sejak 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka, dan tahun 2026 ini kita merayakan 81 tahun kebebasan bangsa ini. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia memang syarat dengan peristiwa penting dan tempat-tempat bersejarah yang menandai perjuangan kita. Setiap sudut tanah air itu menyimpan kisah yang layak untuk dijelajahi. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang sejarah kemerdekaan, ada beberapa lokasi penting yang bisa Anda kunjungi untuk merasakan kembali semangat perjuangan bangsa Indonesia. Di antaranya ada Monumen Kebulatan Tekad yang terletak di Jalan Raya Tugu Proklamasi, Rengas Dengklok, Karawang. Monumen Kebulatan Tekad dibangun pada tahun 1950, dan untuk memperingati

nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Di rumah ini, Soekarno dan Hatta merumuskan teks proklamasi dengan Ahmad Subarjo, dan tempat ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena rumah tersebut dianggap aman dari pengawasan Jepang. Kemudian ada juga rumah Rengas Dengklok yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33. Rengas Dengklok, Karawang adalah tempat penting lain dalam sejarah kemerdekaan. Rumah ini dijadikan tempat persembunyian Soekarno-Hatta oleh golongan muda yang mendesak agar kemerdekaan segera diumumkan. Nah, di sini Anda bisa melihat dipan asli yang digunakan Bung Hatta, sementara dipan Soekarno telah dipindahkan ke Bandung. Kemudian ada Monumen Nasional. Di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat, Monumen Nasional atau Monas berdiri megah sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia. Dibangun pada 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Monumen setinggi 132 meter ini menyimpan 51 diorama yang menceritakan sejarah Indonesia. Di ruang kemerdekaan terdapat naskah asli teks proklamasi yang dipajang dalam kotak kaca. Kemudian sahabat Udaya, ada Hotel Majapahit yang dulu bernama Hotel Yamato, terletak di Jalan Tunjungan nomor 65 Genteng, Surabaya. Hotel ini terkenal sebagai saksi pertempuran heroik pemuda Surabaya melawan Belanda pasca kemerdekaan. Nah, kunjungan ke sini akan membawa Anda ke tengah-tengah peristiwa dramatis yang membentuk bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada juga Gedung Juang 45 yang terletak di Jalan Menteng Raya 31, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung Juang 45 dulunya merupakan hotel pada masa penjajahan Belanda. Sekarang gedung ini memamerkan miniatur perjuangan Indonesia serta mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Di tempat ini adalah sebuah museum yang menawarkan wawasan mendalam tentang sejarah kemerdekaan. Kemudian ada Museum Kebangkitan Nasional yang beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 22, nomor 26 Jakarta Pusat. Museum Kebangkitan Nasional adalah tempat bersejarah yang dulu merupakan sekolah kedokteran pribumi Sofia. Di sini Anda bisa melihat berbagai koleksi yang berkaitan dengan perjuangan kebangsaan, termasuk perlengkapan kesehatan dan miniatur. Sejarah kemerdekaan, ada Tugu Proklamasi juga yang terletak di Jalan Proklamasi Menteng Cikini, Jakarta Pusat. Tugu Proklamasi adalah lokasi bersejarah di mana naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Dan area ini dulunya merupakan rumah Presiden Soekarno dan sekarang menjadi simbol penting kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Gambir, Jakarta Pusat. Radio Republik Indonesia RRI memegang peranan penting dalam menyebarkan berita proklamasi. Pada pukul 19.00 WIB atau waktu Indonesia Barat, teks proklamasi diterima oleh Yusuf Rodinipuro, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto yang saat itu adalah penyiar radio Hoso Kanri Kyoku, kini menjadi RRI. Dari sini, RRI memainkan peran awal dalam menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini terletak di Jalan Sultan Abdullah nomor 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu benteng yang dibangun oleh VOC, benteng ini berfungsi sebagai markas komando pertahanan dan kantor perdagangan Belanda di wilayah timur Indonesia. Keberadaannya yang megah di tengah Kota Makassar adalah saksi bisu dari sejarah panjang kolonial. Dan rumah pengasingan Bung Karno di Ende, di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, terdapat rumah museum yang menjadi tempat pengasingan Bung Karno. Selama di Ende, Bung Karno tinggal bersama keluarga di rumah ini. Kunjungan ke sini memberikan gambaran mendalam tentang masa-masa sulit yang dihadapi oleh salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Sahabat Budaya, tempat-tempat bersejarah ini, Anda tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga merasakan semangat dan perjuangan yang membentuk Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Setiap lokasi memiliki kisahnya sendiri dan setiap kunjungan akan memperkaya pengetahuan Anda tentang kemerdekaan dan perjuangan bangsa. Masih banyak tempat-tempat yang bisa menjadi saksi untuk perjuangan para pahlawan kita merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, sahabat budaya, itulah beberapa jejak sejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk

Selengkapnya juga Anda bisa kunjungi rri.co.id. Silakan baca tentang menelusuri jejak sejarah kemerdekaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia,

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, kain tenun Buna berkembang dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara. Nusa Tenggara Timur, pembuatan kain dilakukan dengan keterampilan menenun yang diwariskan antar generasi. Motif dan warna yang digunakan memiliki ciri khas sesuai tradisi masyarakat setempat. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian agar pola kain tersusun dengan baik. Tenun Buna turut digunakan dalam kehidupan sosial dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Timur. Informasi berikutnya, tahuri merupakan alat musik tradisional Maluku yang dibuat dari cangkang kerang. Instrumen ini dimainkan dengan cara ditiup hingga menghasilkan suara yang khas. Masyarakat Maluku memanfaatkannya dalam berbagai kegiatan adat dan pertunjukan budaya. Bunyi tahuri juga dapat berfungsi sebagai penanda atau bagian dari komunikasi tradisional. Keberadaannya menunjukkan kreativitas masyarakat pesisir dalam memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
2: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
2: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
3: Oke deh, Kak.
4: Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: ada di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Mongodula awa mongotato sahabat budaya Gorontalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa, Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Yes. Wadahimu hadir untuk hari ini di 19 Agustus. Padahal baru dapat rasa itu ada Balangka Tegap, Hormat. Ini so 19 Agustus baru tambah dengan panas lagi. Panas masih merajalela sampai saat ini. Sementara kalau tidak salah juga ini ada undangan. Nah, ini ada undangan di mana besok ya. Besok itu pemerintah menghimbau untuk hadir bersama dalam pelaksanaan sholat istiqosah. Ya, istiqosah. Salat istisqa besok ya hari Jumat. Tanggal 21 hari Jumat. Itu jam 6.45 di lapangan Taruna Remaja. Nah, ini undangan dari pemerintah kota. Yang kalau dilihat ini yang hadir Pak Wali Kota, Pak Adam Nambea, kemudian Pak Wali juga, Pak Wakil, Pak Indra Gobel, kemudian iya unsur pemerintah kota ya yang akan dipimpin oleh besok ini ada Khotib juga Haji Saifuddin Mataka SAG dan juga ada Imam Haji Yudin Muhammad MPD. Nah itu besok untuk wilayah kota, undangan untuk masyarakat Kota Gorontalo. Yang mau datang silakan. Sahabat budaya, ada lagu-lagu Kesandung Cinta Kican, kemudian ada Inul Daratista Mawar Putih, Mala Agata Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Di sana menanti hujan, di sini menunggu hujan. Nah, begitu istilahnya, Dang. Berarti adu domba Roma Irama. Kemudian ada Tommy Ali, Misteri Cinta, ada Vita Alfia, Bagai Ranting Yang Kering, Ayu Tinting, Cemburu Mantanmu. Itu, seperti biasa di line telepon 0811-430-4040 dan juga 0821, baru 92, anak nih, Maya. Oh, 0822-596-8266. Oke, Pro Dandut, halo.
1: Dandut adalah kita.
0: Batu da'a.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanau ini atau?
1: Iin di Piloloda.
0: Oh, Iin, hampir sama. Iin,
1: iya.
0: Tunggu. Iin Piloloda'a.
1: Lian, bukan Iin.
0: Oh, Lian. Lian Piloloda'a. Piloloda'a. Tunggu, ada orang di sebelah. Pro Dandut, halo. Halo. Kalau lama begini berarti Om Oni India, jaga apa delay. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Oke, Wulian, lagu apa?
1: Vita Alfia.
0: Vita Alfia, Bagai Ranting Yang Kering. So kering lah ini, nyenap pakai DP bagai kan. So kering-kering.
1: Ini bukan kering.
0: Ha, soalnya bagai ranting yang kering. Memang so nyenap bagai ini, so nyenap pakai bagai, so kering. Oke, nanti akan diputar untuk Vita Alfianya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Pro Dandut, halo. Halo.
2: Dandut adalah kita. Halo pada.
0: Ya, siapa?
2: Ibu Nelly.
0: Oh, Ibu Nelly. Ibu Nelly, di sebelahnya Ibu Nelly, tunggu. Halo, Pro Dandut.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Dandut adalah kita.
2: Halo
3: Ibu Nelly.
2: Halo.
3: Aku dapat turut.
2: Bendera ya. Terakhir kemarin.
0: Eh belum, bendera sampai habis Agustus.
2: Iya, kasih jalan ke bendera pun ini padahal.
3: Angin oh. Ke bendera.
0: Oke.
3: Umbul-umbul deng bendera angin sebah.
0: Eh Ibu Nelly lagu apa?
2: Menunggu hujan. Menanti.
0: Mana ini menanti? Oh di saat di sana menanti, di sini menunggu. Di Bolihoto menanti hujan, di kota iya. Menunggu hujan.
2: Sama.
0: Inka.
3: Inka.
0: Oh Inka.
3: Tunggu hujan jo.
0: Di sana dan di sini. Oke.
3: Insya Allah semua cepat ini hujan.
0: Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah Agata naik ya, dua orang. Sangat berharap ini. Kita lanjut lagi untuk line telepon 0822-8996-8266. Oh itu yang satu. Di 0811-430-4040. Pro Dandut, halo.
4: Halo.
0: Halo Pro Dandut. Halo. Bisa belajar. Halo Pro Dandut.
5: Halo Pro Dandut. Dandut
0: ada
5: kita pada
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asri Lubuk Timur.
5: Alga kareba malik leke siarkan.
0: Malik leke.
5: Alhamdulillah. Dera kaca samping teh, ada di samping.
0: Tunggu mulia dulu ini. Di samping ini belum menyala-nyala ini.
5: Lagu
0: Om Wan. Oke.
5: Om Wan.
0: Om Wan. Om One, halo Pro Dandut.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
6: Pro Dandut dan saudara kita dengan Om Afni di Belado.
0: Om Afni, oke Om Afni.
5: Halo Oma, apa kabar? Assalamualaikum Oma.
6: Halo, halo Pak Asri, kabarnya balik leke.
5: Ya alhamdulillah, yopiyahu Oma.
6: Yopiyahu, yopiyahu kabar. Alah. Pasti juga kabar tiap-tiap
5: lah. Iya alhamdulillah.
0: Oke, Pak Asri lagu apa?
5: Lagu apa dulu soalnya baru ini tadi monitornya.
0: Ada Kican Kesandung Cinta, Inul Daratista, Mawar Putih, Roma Irama, Adu Domba, Tommy Ali, Misteri Cinta. Mawar Putih Inul. Oke, nanti iya. Diputar
5: terima
0: sebentar.
5: Terima kasih banyak pada selalu Om Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Naaf nih.
6: Selalu. Lagunya Inul Daratista pada.
0: Inul. Oke, Mawar
6: Putih. Oke, terima kasih pada asalan saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Lain telepon Bro Dandut, kita menyapa lagi untuk yang satu ini. Nampaknya Malagata dan Inul bersaing nih, dua-dua orang ini. Kayaknya kalau Inul dapat tiga berarti Inul naik. Halo Bro Dandut.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
7: Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dulu ini?
7: Dari Telaga Biru.
0: Pak Niko.
7: Iya.
0: Oh iya. So berubah ini suara Pak Niko.
7: Oh tidak, memang suaranya itu yang asli.
0: Oh. Di sebelahnya Pak Niko, Pro Dandut, halo. Halo. Masuk.
8: Wah. Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
8: Dengan Ibu
0: Rostin Sidomulyo. Oke, Ibu Rostin. Ada Pak Niko di sebelah.
7: Lagu tunggu. Apa
0: tunggu Ibu Rostin. Ada orang di sebelah yang masuk lebih dulu.
7: Lagu apa pada?
0: Masih ada di sini Malah Agata di sana menanti, di sini menunggu. Inul Mawar Putih, Vita Alfia bagaikan ranting yang kering, Kican Kesandung Cinta, Roma Irama Adu Domba, Tommy Ali Misteri.
7: Adu Domba.
0: Adu domba.
7: Adu domba pada ya.
0: Oke, kalau Ibu Rostin.
4: lagu Adu Domba.
0: Oke, naik lagi
7: oke,
0: nih.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini asing nih, seru ini. Malagata Inul Roma Irama. Satu penelpon. Siapa yang muta putar lebih dulu ini dia. Lain telepon silakan, saya masih menyapa Anda.
9: Ya.
0: Halo, Pro Dandut.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa Pro Dandut?
4: Pro Dandut adalah kita.
0: Dengan
4: Manina di Liluo pada
0: Manina di
4: Liluo.
0: Oh, Liluo.
4: Iya.
0: Di pasar ini. Di pasar nih. Pasar
4: jauh
0: Liluo.
4: Dari pasar.
0: Jauh.
4: Di kompleks perumahan.
0: Oh, perumahan di dalam berarti.
4: Kompleks, iya.
0: Ah, Manina. Manina, tunggu Manina, mulia kok ada orang di sebelah. Pro Dandut, halo.
4: Dandut adalah kita.
0: Ah.
4: Ini Tanau ini.
0: Oke, Tanau ada Manina di Liluo.
4: Assalamualaikum Tanau, dari Manina di Liluo, Tanau.
10: Iya.
4: Salam kenal dari Tete Manina
10: di
4: Pincang. Insya Allah
10: hiburan ini Manina
4: keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
10: Insyaallah.
0: Oke, Manina lagu apa?
4: Di sini menanti.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Begitu, iya, tahu bale.
4: Menunggu dengan menanti.
0: Menanti di sana menanti hujan, di sini menunggu hujan juga.
4: Iya.
0: Kalau Tanau?
10: Iya, menunggu hujan itu yang perlu.
0: Jadi Malagata. Di iya. Sana menanti, di sini menunggu.
4: Makasih pada semoga kepada sehat-sehat selalu
0: amin.
4: Bersama keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanau, salam kenal dari saya Tanau. Semoga Tanau sehat-sehat bersama keluarga.
10: Terima kasih pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya Malagata yang menghadirin dia. Karena so banyak kita dengarkan di sana menanti, di sini menunggu. Tapi bukan lagu minta hujan ya.

0: 요요요 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.

0: Dandut saat ini masih ada lagu Roma Irama, Adu Domba, Vita Alfia bagaikan ranting yang kering, Kican Senang Kesandung Cinta, Tommy Ali Misteri Cinta, Ayu Tinting Cemburu Mantanmu. Silakan line telepon, masih ada yang ingin bergabung. Yang tadi ada Manina ya. Oh, baru dengar Manina. Liluo, selamat datang orang Liluo di Pro Dandut. Pokoknya sore ini, sore-sore begini, apalagi panas-panas, kalau ada yang baru bangun, kau siram kopi, pas dengar Dandut. Halo Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Dalam siapa? Kita. Dengan siapa?
1: Dari Ibu Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce Dudepo, ya. Apa kabar Ibu Nonce? Lama tak terdengar. Selamanya nyandak dapat dengar ini suara Dudepo. Dudepo, DP cuaca bagaimana? Masih hujan atau masih hujan, masih panas atau masih
1: matahari?
0: Oh, masih matahari.
1: Iya.
0: Pokoknya bersabar, sabar.
1: Oh iya.
0: Baik. Oh, tunggu, ada orang di sebelah. Di sebelahnya Ibu Nonce. Halo. Halo, silakan Pro Dandut. Ada batoki, ada babala kayu ini atau apa ini? Halo, masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dandut adalah kita, Kak.
0: Oh, Mbak Yati.
2: Indra.
0: Mbak Yati ya?
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Mbak
1: Yati, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat bunda. Kon pusar ke rumahku.
0: Mbak Yati.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Mbak Yati, ada, ya, ya, ada sakit kata baru-baru?
2: Iya, semua kan, Mas Bambang lagi diinjek di rumah.
0: Oh,
2: tapi alhamdulillah sudah sehat.
0: Alhamdulillah, so bye-bye. So tua, iya, jangan terlalu banyak bergerak banyak.
2: Iya, harus istirahat. Faktor usia juga.
0: Oke, okay. Ibu Nonce lagu apa?
1: Hanya setidak dapat dengar.
0: Ada Roma Irama, Adu Domba, Vita Alfia bagaikan ranting yang kering.
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Kalau ya, Mbak Yati?
1: Terima kasih.
2: Sama-sama, sama
0: lagi. Oh, Roma Irama. Oke, okay. Nanti mau diputar sebentar.
2: Makasih Kak Indra, semoga Kak Indra sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati bersama Mas Bambang ya. Sehat-sehat terus, selalu jaga kesehatan. Nah, kalau Mbak Yati dan Mas Bambang ini, kalau pada mau pergi di Paguyaman, pasti mau singgah ini. Pasti mau singgah pada orang dua. Soalnya, pokoknya cuma itu yang tahu. Selain keluarga dari istri, kalau mau pergi, mau bahas singgah apa orang, cuma mau bahas singgah apa Mbak Yati, dan Mas Bambang. Oke, okay. Yang berikut, halo Pro Dandut. Halo. Halo, Om Oni ini.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, bukan.
3: Om Imran.
0: Dengan
3: Om Albani di Paguyaman.
0: Oh, Om Albani. Oh, Om Albani di Paguyaman. Om Albani ini Paguyaman mana, Om Albani?
3: Mbak dengar lagu Roma Irama.
0: Oh, Oma Albani Paguyaman mana?
3: Paguyaman Rejo.
0: Oh, Rejo. Oh, di dalam berarti. Rejo Negoro. Oh, di dalam berarti. Oke. Roma Irama.
3: Iya, makasih pada.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tunggu dulu kesiang, ada mulia ini WA kalau ada. Oh, nyanda ada. Nah, ada lagi sebelum mau putar ini Roma Irama paling banyak India. Adu Domba, memang kalau mau lihat sekarang ini di medsos ini lagi kacau dengan adu domba. Jadi pas ini lagu juga. Silakan, lain telepon masih ada. Kalau masih belum, saya hadirkan si Roma Irama, Adu Domba. Kita dengarkan bersama.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Randut kembali hadir dan sahabat budaya sesi terakhir kalau masih ada kesempatan. Kayaknya ada full ya. Oh, masih ada ini, ada yang panggil-panggil juga ini. Saya coba menyapa. Bro Dandut, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pada.
0: Waalaikumsalam. Her. Pak Herman. Ah, hampir. Pak Herman, lagu apa?
1: Sisa lagu apa itu?
0: Masih Tommy Ali, Ayu Ting Ting, dan Kitchen. Kicam.
1: Ayo tinting aja.
0: Ayo tinting. Oke. Nanti dong putar.
1: Ya, insyaallah pada sehat
0: walafiat. Amin.
1: Keluarga, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu. Kalau sebenarnya enggak ada. Ayo tinting yang akan terputar sementara Kicam tidak ada yang request, Tommy Ali juga. Dan untuk itu nanti di waktu yang akan datang, siapa tahu lagunya Senandung Cinta Kicam dan Tommy Ali juga akan diminati oleh Pro Dandut, warga Pro Dandut. Oke, sahabat budaya, masih ada kesempatan satu penelpon terakhir kalau masih ingin gabung. Apakah Kicam suka Sandung Cinta dan Tommy Ali Misteri Cinta akan di request? Kita menunggu beberapa detik.

Kayaknya sudah pas ya. Oke, terima kasih. Ini Ayu Tinting, Cemburu Mantan, hadir untuk Anda. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Prodandut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Ya, baru nih yang menjadi rumah tradisional yang sangat dikenal dari Kampung Wae Rebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bangunannya memiliki bentuk kerucut dengan atap yang menjulang tinggi. Struktur rumah dibuat menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Baru nih yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sekaligus ruang kehidupan bersama masyarakat. Arsitektur dan tata kehidupan di dalamnya mencerminkan hubungan erat masyarakat Wae Rebo dengan tradisi leluhur. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi Kesekretariatan Negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting. Asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
2: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawah Daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salame datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Yeah. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya tuh lebih hijau itu, hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya, Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah, ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya, Kak.
0: Disisip, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih, Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya, Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa. Kenapa nih, Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, memang leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawadaun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya, Bang ya.
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh minum
0: dulu ya, Bang. Dicobain dulu, Mbak. Gimana, Mbak?
1: Menurut saya nih, Bang, kopinya ini jembatan nih, Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi, Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih, Bang, rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih, Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini, Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih, Mbak. Mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren, Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawadaun.
0: Gimana, Mbak, kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren, Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran

0: tahun baru.
1: Sahabat Budaya Halo Lendalo, kita akan jelang maghrib bersama dengan Pro 1 Gorontalo. Dan kami informasikan bahwa azan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun informasi penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suwawa Kabila, Tapalimbo, Tobatuda, Tinggola, menyesuaikan dengan jadwal. Pone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Poliohuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 90 oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Qur'an dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 90 oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Abdul Mukmin SHI MH dengan judul Menghidupkan Sunnah Nabi yang Terlupakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum waktu maghrib tiba, mari sejenak kita renungkan tentang perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim. Seringkali dalam rutinitas harian kita disibukkan oleh urusan dunia hingga tanpa disadari ada amalan-amalan kecil namun bernilai pahala besar yang mulai kita tinggalkan. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlupakan. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Menjalankan sunnah Nabi bukan sekedar rutinitas pelengkap, melainkan bukti nyata atas rasa cinta kita semua kepada beliau. Bahkan, orang yang berusaha memelihara dan menghidupkan kembali sunnah yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat menjanjikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mithlu ajra man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, lalu diamalkan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan oleh Al-Albani. Pendengar dimanapun berada, lantas apa saja sunnah-sunnah yang sederhana tetapi sering terlupakan di masa sekarang? Yang pertama adalah mengibaskan tempat tidur sebelum kita tidur. Banyak di antara kita yang langsung berbaring saat hendak tidur, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengibaskan kain atau spray tempat tidur kita 3 kali sambil membaca bismillah untuk membersihkan kotoran atau kuman yang tak terlihat. Yang kedua adalah memelihara wudu setiap saat. Wudu tidak hanya dilakukan ketika hendak sholat. Mempertahankan kondisi suci dari hadas sepanjang hari adalah amalan ringan yang menjaga diri dari godaan syaitan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah menggunakan sutroh atau pembatas saat sholat. Ketika hendak sholat sendirian, sholat sunnah maupun fardu, disunnahkan meletakkan pembatas di depan tempat sujud kita, seperti tembok, tiang, atau benda setinggi sandaran unta, agar orang lain tidak melintas di depan kita. Dan yang keempat adalah mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa doa seorang Muslim untuk saudaranya secara diam-diam akan diijabah oleh Allah, dan malaikat akan mengaminkan sambil berkata, "Dan bagimu seperti yang engkau doakan." Pendengar yang berbahagia, menghidupkan sunnah tidak harus dimulai dari perkara yang berat. Mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita. tempat kerja, dan di lingkungan sekitar kita. Ketika satu sunnah berhasil kita hidupkan, tidak hanya pahala pribadi yang kita dapatkan, tetapi kita juga turut menjaga ajaran Islam tetap hidup di tengah kemajuan zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk tetap istiqomah di jalan sunnah Rasulnya dan mengumpulkan kita bersama beliau di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Abdul Mukmin SHI MH dengan judul Menghidupkan Sunnah Nabi yang Terlupakan. Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

dikenal dengan Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah Perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hitbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Sahabat budaya lo, lendah lo, di waktu yang sudah menunjukkan pukul 18.40 menit, kita masih hadir dalam sajian hiburan Nusantara. Kalau tadi ada lagu Gorontalo Andika, Bulalo Lumutu, kita ke lagu Sulawesi Utara. Ini versi dandut ya, 7 Purnama bersama Exist Dude.

0: Yo, yo, yo, 그런다로! Are you ready? Halo, 그런다로! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Budaya gerinding merupakan alat musik tradisional yang banyak dikenal dalam kebudayaan masyarakat Sunda. Instrumen ini memiliki bentuk kecil dan dapat dibuat dari bambu atau bahan tertentu sesuai tradisi setempat. Cara memainkannya menggunakan getaran pada bagian alat untuk menghasilkan bunyi khas. Suara gerinding terdengar sederhana tetapi memiliki karakter yang unik. Alat musik ini menjadi bagian dari kekayaan seni musik tradisional Jawa Barat. Sementara anyaman lontar berkembang sebagai kerajinan tradisional masyarakat di Nusa Tenggara Timur, bahan utamanya berasal dari daun lontar yang dikeringkan dan kemudian diolah. Pengrajin menyusun helaian lontar dengan teknik tertentu hingga membentuk berbagai benda. Hasilnya dapat berupa wadah, tikar, keranjang, maupun perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Keterampilan menganyam diwariskan melalui praktik langsung dari generasi ke generasi. Kerajinan ini memperlihatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam menjadi benda yang berguna dan bernilai budaya. Sekian Pasjam. Pasjam berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad
1: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat malam sahabat budaya semuanya. Ulalo habari. Insyaallah pio pio hu to hui butia watiati tatu indah diri poli monto 95,1 MHz Pro4 RRI Lohulundalo, suara budaya Nusantara. Suara budaya Lohulundalo. Sahabat budaya untuk Nusantara malam di edisi hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kita akan bersama nanti sampai di jam 12 malam. Sudah siap ditatu temani. Nantinya ada info budaya, info-info update, dan lagu-lagu daerah pilihan yang terbaik untuk Anda semuanya.

Malahayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malahayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.

Selamat budaya di masyarakat Aceh Nanggro Aceh Darussalam. Ada salah satu adat istiadat yang memberikan tempat istimewa dalam perilaku sosial dan agama. Dibuktikan juga dengan ungkapan hukum ngon adat hanjaut crek lage zat ngon sifewut. Artinya dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan, sudah menyatu seperti zat dengan sifatnya. Diumpamakan seperti kuku dengan daging, sehingga kaidah Islam sudah merupakan bagian dari adat. Dan sahabat budaya, adat istiadat di Aceh ini bernafaskan Islam, sebelumnya banyak terdapat pengaruh Hindu. Hal ini juga terlukis pada zaman dulu, tatkala Aceh sebagai tempat persinggahan lalu lintas pelayaran internasional dalam rangka hubungan perdagangan, bahkan ada yang sampai menetap di Aceh. Masuknya pengaruh Hindu ke budaya dan adat istiadat Aceh ini juga disebabkan karena pernah terjadi hubungan yang luas antara Aceh dan India di masa lampau, sehingga ada beberapa kepercayaan dari masyarakat Aceh seperti tepung tawari, upacara boh gaca atau memberi inai. Terus juga ada kanduri belang, syukuran kesawah, upacara peutron aneuk atau turun anak, dan lain-lainnya. Ini dianggap bagian dari unsur budaya Hindu yang tidak pernah luntur dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tapi sejak masuknya Islam ke bumi Serambi Mekah, upacara kepercayaan tersebut telah disesuaikan dengan nuansa keislaman. Segala sesuatu pekerjaan dimulai dengan bismillah dan doa.

tanam padi dan PU Sejeuk Rumah Beroe atau Rumah Baru. Ada juga PU Sejeuk Peudeung Rumoh atau Membangun Rumah, dan PU Sejeuk Keurubeuen Hari Raya Kurban. Nah, ada juga Akikah Anak atau PU Sejeuk Kendaraan Roda 2 dan 4, PU Sejeuk Haji ya, atau PU Sejeuk Pudu Bate Jeurat. Itu ada kaitannya dengan pemasangan batu nisan yang telah meninggal. PU Sejeuk ini juga dilakukan tatkala adanya pergantian seorang pemimpin dari perangkat desa sampai gubernur. Bahkan setiap ada tamu kebesaran daerah juga ada prosesi upacara PU Sejeuk ini, sahabat budaya. Jadi upacara PU Sejeuk ini dihadirkan seorang tengku ulama atau orang yang dituakan.

0: Diketahui, ARV adalah obat penting bagi orang dengan HIV. Untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, obat ini harus diminum rutin setiap hari dan tidak boleh terputus. Yuk bantu dukung keberhasilan terapi HIV dengan cara sederhana. Minum ARV tepat waktu setiap hari, jangan berhenti obat tanpa arahan dokter, rutin kontrol ke layanan kesehatan, simpan stok obat sebelum habis, hindari stigma dan diskriminasi terhadap ODIF, berikan dukungan dan semangat kepada pasien HIV. Karena dukungan dan kepatuhan minum obat bisa membantu ODIF tetap sehat dan produktif. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO, terapi ARV yang rutin membantu menekan perkembangan virus HIV dan menjaga kualitas hidup pasien.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal, ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Terima kasih sahabat muda yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kali ini ada tentang pelaksanaan mencuci benda-benda pusaka peninggalan raja-raja yang ada di Kerajaan Goa di Museum Bala Lompoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ritual tahunan ini sahabat budaya biasanya diadakan setiap hari raya Idul Adha untuk membersihkan sekitar 15 pusaka berlapis emas murni dengan inti acara penimbangan mahkota suci atau salokoa. Nah, namanya upacara ini acara kalompoang. Acara kalompoang ini setiap tahun setelah Idul Adha di Bola atau rumah adat Bala Lompoa. Biasanya ada keluarga kerajaan Goa dan pemerintah daerah yang dilibatkan. Nah, upacara ini sahabat budaya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2018. Biasanya juga ritual-ritual acaranya, runutan acaranya itu diawali surat Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, dan ini dipimpin oleh pemuka adat. Kemudian benda tajam seperti keris, tombak itu dicuci menggunakan jeruk nipis dan minyak wangi. Ada 15 benda pusaka yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan, yang salah satunya itu dilihat mahkota salokoa, keris tatarapang, dan kolara. Nah, sahabat budaya, dilihat dari makna-makna dari sisi budayanya, membersihkan benda pusaka dari kotoran lahir dan batin, kemudian tujuannya juga makna budaya ini juga ada pada simbol penghormatan leluhur dan penjagaan identitas budaya. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, upacara ini merupakan salah satu ritual adat yang bersifat sakral yang sangat diyakini dan dihormati oleh masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Nah, benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa itu dibersihkan. Nah, sahabat budaya, yang dibersihkan juga itu ada tombak rotan yang berambut ekor kuda, terus ada keris emas yang menggunakan permata, terus ada atribut-atribut raja yang berkuasa. Tetapi selain benda-benda pusaka itu, ada juga beberapa benda impor yang tersimpan di Museum Bala Lompoa yang turut dibersihkan. Yang menarik dari pelaksanaan upacara ini, sahabat budaya, adalah pada saat penimbangan salokoa atau mahkota emas yang begitu terlihat megah ya, penimbangan mahkota ini sangat penting bagi petinggi dan masyarakat Goa, karena penimbangan itu merupakan petunjuk bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mahkota tersebut tidak pernah diperbaiki dengan menambah atau mengurangi timbangannya. Namun uniknya, pada saat penimbangan dilakukan, timbangan mahkota tersebut sering berubah-ubah, terkadang berkurang, dan terkadang pula lebih. Kalau timbangan mahkota ini berkurang, maka menjadi pertanda akan terjadi bencana. Pernah suatu ketika juga timbangan mahkota tersebut berkurang dan terbukti terjadi tanah longsor di Bawakaraenga yang menelan puluhan korban. Sebaliknya, kalau timbangan mahkota ini bertambah, maka itu menjadi pertanda kemakmuran yang akan datang bagi masyarakat Goa. Suatu ketika, mahkota yang beratnya kurang dari 2 kg ini tidak dapat diangkat oleh siapapun, bahkan 4 orang sekaligus berusaha mengangkatnya, tapi tetap tidak sanggup. Secara logika, kejadian yang aneh ini sulit dipercaya, tapi karena terbukti para keturunan raja-raja Goa, masyarakat umum sudah meyakininya. Oleh karena itu, mereka senantiasa mendukung dan memelihara tradisi upacara acara kalompoang ini yang dianggap
sakral. Pencucian benda-benda kerajaan ini menggunakan air suci yang diawali dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama oleh peserta upacara ini, dan ada yang memimpinnya yaitu seorang guru besar, atau di sana istilahnya Anrong Gurua. Khusus untuk senjata-senjata pusaka dilakukan secara khusus, digosok dengan minyak wangi, terus juga rautan bambu dan jeruk nipis. Dan sahabat budaya, pelaksanaan upacara ini tidak hanya disaksikan oleh para keturunan raja-raja Goa, tetapi oleh masyarakat umum dengan syarat harus berpakaian adat Makassar pada saat acara.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Antalo, suara budaya Nusantara.
1: Kita masih akan terus lanjut kembali perjalanan Nusantara malam hari ini, sahabat budaya. Akan ada info-info budaya lainnya yang bisa Anda jadikan tambahan-tambahan informasi dan juga update informasi dari portal resmi kami, sahabat budaya. Anda bisa baca di rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Nusa Tenggara Timur, sahabat budaya hadir dengan cuma satu persembahan Ancisma Tarau featuring Vivi Nor. Bagaimana perkembangan informasi saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya sahabat budaya bagi mereka yang beberapa hari lalu dilanda musibah ya. Nah, sahabat budaya, Polri memastikan bantuan menjangkau 45 titik pengungsian di Manggarai. Polres Manggarai bersama pemerintah daerah dan TNI terus memperkuat penanganan masyarakat yang terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa SIK SHMSI menyebut saat ini ada 45 titik pengungsian dengan total 13.935 jiwa yang masih membutuhkan penanganan dan bantuan. Selain posko resmi, masyarakat juga mendirikan sejumlah posko pengungsian secara mandiri di sekitar pemukiman. Kondisi ini membuat petugas terus melakukan pemutakhiran data bersama BPBD dan TNI supaya distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Pendataan ini juga sudah dilakukan untuk memastikan bantuan yang disalurkan mulai dari kebutuhan pokok sampai perlengkapan pengungsian bisa diterima masyarakat secara merata. Di sisi lain, sahabat budaya, akses menuju sejumlah wilayah yang terdampak itu sempat mengalami gangguan karena gempa dan longsor ini, tetapi secara bertahap sudah kembali terbuka. H+1 pasca gempa, petugas bersama BPBD dan pemerintah Kabupaten Manggarai berhasil membuka kembali sebagian besar akses yang sebelumnya terhambat. Dan terbukanya akses ini menjadi bagian penting mempercepat mobilisasi petugas maupun distribusi bantuan ke lokasi-lokasi pengungsian. Polres Manggarai juga sudah berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bisa terpenuhi, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan warga selama masa tanggap bencana. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Pernah kepikiran gak sih, kalau keterbatasan itu sebenarnya cuma label aja? Nyatanya, banyak banget sosok disabilitas yang sukses bikin dunia kagum. Stephen Hawking misalnya, meski hidup dalam amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, atau penyakit gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan, hanya menggunakan kursi roda dan komputer khusus, tetap jadi ilmuwan jenius yang teorinya mengubah cara kita memahami alam semesta. Atau Nick Fujisik, yang lahir tanpa tangan dan kaki, tapi sekarang bisa keliling dunia jadi motivator hebat. Di Indonesia juga gak kalah keren, banyak difabel muda yang berhasil bersinar. Ada yang jadi atlet paralimpik, seniman, bahkan entrepreneur yang karyanya diakui internasional. Mereka menunjukkan kalau budaya inklusi itu nyata dan bikin Indonesia makin kaya dengan keberagaman. Kisah-kisah ini ngasih kita pelajaran penting. Jangan pernah fokus pada keterbatasan, tapi fokuslah pada keberanian dan kreativitas. Karena pada akhirnya, semua orang tanpa terkecuali punya kesempatan buat bersinar dan mengubah dunia. Inklusi itu keren, semua punya ruang untuk berkarya.

Jelas tak ada yang istimewa dari rumah berwarna putih sederhana di pinggir Danau Limboto. Rupanya, rumah itu adalah salah satu cagar budaya penting di Gorontalo yang merekam jejak Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya. Tercatat, Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada tahun 1951 dan kembali lagi pada tahun 1952.

0: 1857.
1: Di tahun 50. Namun waktu itu beliau masih apa ya, terkendala dengan teknis salah satunya, karena beliau menggunakan pesawat apa yang manual, roda manual begitu, sementara kan di Gorontalo tahun 50 belum ada landasan pacu ya. Jadi endingnya di pending sampai dengan tahun 51. Kemudian di pending di tahun 51, dan 51 kan Gorontalo juga masih belum punya landasan pacu, dan itulah kenapa kemudian beliau memilih Danau Limboto begitu. Sebetulnya untuk pendaratan di Danau Limboto sendiri itu kan menggunakan pesawat amfibi. Nah, dan ternyata tidak hanya Gorontalo saja yang waktu itu istilahnya menggunakan media air untuk mendarat. Jadi kayak misal di Maluku itu juga beliau hampir semua menggunakan media air untuk mendarat. Jadi memang
0: rute perjalanan Soekarno ke Indonesia Timur terbilang cukup panjang. Bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Ambon, Manado, Ternate, dan pada tanggal 20 November 1951 mendaratkan pesawatnya ke Gorontalo. Kunjungan Presiden Soekarno ke wilayah Maluku dan Sulawesi merupakan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tak hanya bagi Presiden, namun juga bagi kru pesawat, mengingat kondisi geografis wilayah ini terbilang sulit untuk dijajali pesawat. Waktu itu, hanya pesawat jenis amfibi Catalina Amboina yang memungkinkan melakukan pendaratan di atas air. Presiden dan rombongan dalam catatan arsip nasional disebutkan dijemput oleh rakyat Indonesia di tengah Danau Limboto dengan menggunakan sebuah rakit atau yang dalam bahasa Gorontalo disebut
2: heita. Banyak masyarakat yang menunggu kedatangan beliau pada saat itu dengan berbagai macam, misalnya ada musik bambu apa semua itu cerita orang-orang, ya cerita orang-orang dulu itu yang sempat melihat langsung itu. Baru beliau itu dijemput dengan perahu yang namanya Heita kalau bahasa Gorontalo, dibawa, baru beliau dibawa ke jembatan itu pendaratan.
3: Indonesia merdeka!
1: Dari darat ini kemudian beliau langsung disambut oleh reskor resident koordinator Pak Nani Wartaboni waktu itu, dan langsung dibawa ke Tanah Lapang, tapi sekarang masyarakat lebih kenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nah, ada yang unik di sini karena dari foto yang kami temukan itu kan terlihat bahwa ada banyak sekali masyarakat yang memenuhi Lapangan Taruna Remaja. Terus yang hadir saat itu ternyata tidak hanya masyarakat kota Gorontalo saja, tapi masyarakat dari sekitaran Teluk Tomini. Itu bahkan ada yang sudah datang jauh-jauh hari hanya untuk lihat presiden.
4: Berarti informasi kedatangan Soekarno ini sudah tersebar sebelumnya gitu ya?
1: Harusnya iya.
4: Karena dengan melihat

0: dari Danau Limboto hingga ibu kota, banyak penduduk termasuk para perempuan yang menggunakan tudung kepala atau dalam bahasa Gorontalo disebut peleuto, berjajar menyambut presiden.
1: Melaksanakan rapat raksasa ya, tapi kalau rapat raksasa itu lebih ke semacam apa ya, mungkin pertemuan besar dengan rakyat. Beliau di sana berpidato, kemudian memberikan wejangan-wejangan begitu.
0: Selepas menghadiri rapat raksasa di alun-alun kota atau yang kita kenal sekarang Lapangan Taruna Remaja, Presiden Soekarno didampingi Nani Wartabone menuju kediaman Presiden Koordinator Wartabone yang saat ini kita kenal dengan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.
1: Jadi itu agenda ke yang saat di Rumah Presiden Koordinator Nani Wartabone, sekarang yang jadi Rumah Dinas Wali Kota ya, Wali Kota. Ya, jadi beliau memang diceritakan dari Lapangan Taruna atau Tanah Lapang saat itu sorenya beliau langsung diajak ke rumah Reskor Nani Wartabone dan beliau menginap di sana, memang bermalam di sana selama satu malam. Dan di rumah itu juga dilaksanakan semacam apa ya, jamuan begitu ya, jamuan makan malam. Di sana ada pertunjukan-pertunjukan tari seperti itu. Jadi memang betul itu karena beliau menginap di sana.
0: Dari catatan literasi Arsip Nasional menyebut, Presiden Soekarno keesokan harinya bersama Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan para tokoh politik, kepala dinas, dan para pemuda sekolah menengah setempat melakukan rapat umum di gedung bioskop Ideal. Dan pada esok hari, Presiden bersama rombongan bertolak menuju Poso.
1: Kan beliau dua hari satu malam. Jadi beliau datang di tanggal 20 November 1951, kurang lebih jam 1 siang. Itu dari Limboto ke Tanah Lapang, terus sorenya ke rumah wali kota. Nah, besoknya di tanggal 21 November tahun 1951 itu beliau ada agenda yang namanya rapat umum. Jadi rapat umum ini sifatnya lebih tertutup daripada rapat raksasa yang di Tanah Lapang. Rapat umum ini hanya dihadiri oleh misalnya tokoh-tokoh politik, pemuda seperti itu, dan beberapa kepala dinas. Jadi memang sifatnya lebih tertutup. Tapi untuk apa yang beliau bahas di situ, itu kami belum dapat informasi terlalu jauh begitu ya. Hanya yang saya dapat dan dengan teman-teman, memang di itu yang rapat umum itu memang beliau juga sempat menyampaikan wejangan-wejangan pidato ya, seputar dengan nasionalisme dan penguatan bahwa perjuangan kita belum selesai.
2: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia untuk.
0: Dipilihnya Gorontalo sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno tentu saja tidak bisa terlepas dari keistimewaan daerah ini. Peristiwa heroik 23 Januari 1942 yang membuktikan bahwa nasionalisme di Gorontalo telah hadir sejak awal, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejatinya, bangunan rumah peninggalan Belanda di tepi Danau Limboto menjadi saksi sejarah yang kini bisa dikunjungi oleh masyarakat setiap saat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ada satu informasi sahabat budaya di daerah Gorontalo yang kami ambil dari rri.co.id untuk malam ini tentang penyaluran bantuan beras dari program presiden yang diharapkan pemerintah sudah tersalurkan ya. Dari hasil rapat inflasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendagri hari Selasa kemarin, sahabat budaya, indeks perkembangan harga atau IPH beras pangan Provinsi Gorontalo itu ada di angka 8,6% pada pekan kedua di bulan Agustus. Menindaklanjuti hal ini, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menginstruksikan kepada Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk segera menyalurkan beras bantuan pangan Presiden Prabowo. Nah, sahabat budaya, informasi yang kami ambil dari rri.co.id, Gorontalo, penyaluran ini diharapkan bisa menekan kenaikan harga saat musim kemarau seperti sekarang. Karena kenaikan IPH beras pangan Gorontalo secara pekanan sangat tinggi di angka 8,6%. Di kabupaten kota, kenaikan IPH ini terjadi di Bonebulango, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Bulog menyiapkan 12.000 ton untuk distribusi kepada warga sampai 26 Agustus 2026. Gubernur Gorontalo juga menghimbau masyarakat tidak khawatir terkait ketersediaan beras, karena stok di Gorontalo ini masih cukup banyak. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sepertinya kekhawatiran dari masyarakat Gorontalo ini tidak hanya pada harga pangan, tetapi juga ada beberapa hal yang memang lagi perlu diperhatikan dari segi kebutuhan penunjang kendaraan ya, yaitu harga dari BBM, bahan bakar minyak. Di beberapa wilayah, sahabat budaya, ada masyarakat yang sudah mengeluhkan 1 liter Pertalite itu dijual dengan harga Rp28.000 untuk ukuran botol besarnya, dan 18.000 atau 19.000 ya untuk ukuran botol kecilnya, begitu sahabat budaya. Ada beberapa masyarakat, dan ini sudah di share di media-media, terutama yang sangat cepat itu adalah media sosial ya. Ada juga yang mengatakan tolong diperhatikan kedisiplinan atau juga kenyamanan di setiap Pertamina atau pom bensin bagi kendaraan yang ternyata sudah berulang-ulang kali mengisi dalam bentuk jerigen atau juga tangki besar, padahal masih banyak warga yang ngantri di situ seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja ini bisa teratasi permasalahannya ya, sahabat budaya, karena semuanya butuh yang namanya bahan bakar minyak ini untuk kelangsungan kegiatan atau juga perjalanan. Jadi ya tinggal bagaimana kesadaran dari individu masing-masing untuk tidak saling bukan berebutan, tapi minimal kalau udah dapat bensinnya ialah wong ngasih lagi ke orang lain, jangan ditumpuk begitu ya, sahabat budaya. Ada juga yang so jengkel, ada juga yang so marah, bahkan sudah saling mendoakan yang tidak baik. Dan ini, sahabat budaya, bukan lagi masalah ini sudah masalah klasik ketika kita bertemu dengan kondisi seperti sekarangnya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, memberi kesempatan juga pada orang lain karena orang lain butuh. Sahabat budaya, mengudul amungutato mengetil mengetiamu. Ke depan nanti ini akan kami hadirkan mutaran mini drama legenda. Saya pilihkan mini drama legenda Sumpah Hemuto yang bisa Anda dengar kembali di RRI Gorontalo untuk programa 4.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Uti-uti, pegaga ini danau kalau torang lihat dari atas benteng kota nah, eh?
2: Iyo, itu DP danau. Sejarah kau tahu.
1: Ada Uti, jangankan DP sejarah Danau Limboto. Pelajaran di sekolah saja kita perapor semua merah.
2: Makanya dengar-dengar sejarah seperti cerita Danau Limboto. Mendengar enggak?
1: Woi, rupa serius ini. Coba mana koki sabongi dulu.
2: Aduh, conapa? Begini DP cerita.
0: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo, legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo. Hemuto diperankan oleh Taufik R. Talalu. Patayama sebagai ayah Hemuto diperankan oleh Aril Susanto. Pateda Hulawa diperankan oleh Ran. Ibu diperankan oleh Risna Husain. Putri Kayangan Bui Bungale. Eka, Putri Kayangan Bui Dalahu. Indah, Putri Kayangan Bui Bindela. Yulan dan Putri Kayangan Wali diperankan oleh Diandra. Laikiki atau adik laki-laki diperankan oleh Rahman Saleh. Sebagai figuran, Bagas dan Eza. Pengantar cerita, Imran Yahya. Teknik dan montase, Rifani Polapa. Dan sutradara, Raimanto Jaini.

0: Awal kisah, nampak titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain, titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan yang hendak turun mencari tempat untuk mandi.
1: Maile, tunggu dulu. Coba lihat di balik pohon sana. Sepertinya orang belum pernah pergi di sana, Am. Jaga sekali Abah.
2: Iya ya, ada apa di sana?
0: Tak lama kemudian, ketika bidadari turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
2: Wow, indahnya tempat ini.
1: Cinta membahana badai. Ternyata kau datang di sini tidak sia-sia juga toh.
3: Yusuf, kita juga suka ini pohon, gagak uang.
2: Iya, tapi aku yang duluan dapat, jadi aku yang punya.
1: Apa kau bilang? Siapa yang mengajak kalian ke sini? Aku kan? Nah, berarti pohon ini aku yang punya.
2: Weh, coba kalian lihat. Pohon ini cantik buai. Sama cantiknya dengan aku.
1: Aku olok cantik.
2: Iyo, kau cantik. Tapi pohon yang cocok buat kau itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba Pateda Hulawa yang terkenal dengan indera keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
4: Hai, putri kayangan. Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian. Yang di atas sana, Timbui Bungale. Yang di samping sana, Timbui Bindela. Dan di sebelah barat Timbui Dalahu. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian semua berada di sini, akulah yang pertama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu. Dan mulai dari akar, batang dan ranting pohon itu, telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke tempat kalian sebenarnya. Ini adalah alam manusia. Pergilah, tempat kalian di hayangan.
2: Hei Pateda Hulawa, kami-kami ini sudah lama di sini. Sementara kau baru datang, berarti pohon ini kami yang punya.
4: Sebaiknya kalian segera pergi sebelum pikiranku berubah.
2: Biasa-biasa saja om, jangan bau urat.
5: Jangan hanya berani kepada wanita om.

0: Beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi putri-putri kayangan. Yang tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
1: Wah, indah sekali tempat ini. Ada pohon besar lagi. Siapa pemiliknya ya? Hah, aku yang pertama datang dan mendapati pohon ini. Berarti aku pemiliknya. Tapi, bagaimana caranya supaya pohon dan alam yang indah ini benar-benar aku pemiliknya?
2: Hemuto, tebang Jo, tebang saja pohonnya.
1: Apa katamu? Jangan asal bahu-abu aba, jangan asal ngomong. Yang penting pohon ini jadi kita punya.

kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminta haknya agar mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: apa. Apapun yang terjadi, Papa mau kasih atau tidak, wilayah yang ada di bagian selatan, termasuk pohon besar itu, semua jadi milik.
1: Hei Muto, tunggu. Tunggu dulu. Tidak seharusnya semua kau yang miliki. Deba sabar dulu.
0: Papa bisa saja berkata apa dan berbuat apa saja. Tapi jangan coba-coba bakore badan.
1: Hei Muto, kau ini anakku. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jika tidak, kesombonganmu itulah yang akan melaknat dan mencelakaimu.
2: Papa, deh sampai lolo. Sudah saja papa. Ini bukan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Ingat papa, openu meputi tulalo, asali dila meputi baya. Biarlah kita kalah, tapi jangan kita malu dengan ulah kita sendiri. Mau taruh di mana orang punya muka? Kakak Hemuto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak gampang. Dan bukan harus dengan bersih tegang, apalagi harus menantang orang tua. Ini bukan kebiasaan patorang pe keluarga. Bicara saja baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terhormat. Dan semua orang ini bapak saudara.
3: Hemuto, kelihatannya kau selalu bersih tegang dengan tipapamu. Delongola, ada apa?
0: Mama, saya tidak menantang pati papa. Pati papa ini tidak bijaksana, tidak adil, sewenang-wenang.
3: Tapi belum tentu tipapamu itu salah, toh?
0: Mama, olah bot tidak sependapat dengan saya, olah Tia.
3: Nde, tunggu dulu, Hemuto, tunggu. Dengar dulu apa penjelasan tipapamu.

0: Kalian harus dengar pada keputusanku. Tanah di bagian barat pohon itu milik dari kakak perempuan. Tanah di bagian timur itu milik laki-laki paling bungsu. Dan tanah di sebelah utara pohon itu milik ibu kalian.
1: Dan tanah bagian selatan itu milik Lipa apa kan?
0: Hemuto, Bapak belum selesai bicara.
2: Hemuto, selesaikan dulu penjelasan nih Papamu, Uti.
1: Tidak! Aku tidak setuju keputusan Lipa apa. Papa tidak adil. Papa hanya memihak kepada yang lain. Tipapa sewenang-wenang terhadap anak. Tidak!
0: Hemuto!

Firasat Patidah Hulawa sangat peka terhadap keangkuhan serupa Limutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak dalam air.

0: Wei ta tobu ngolo ayu. Podu ngohu lo mai. Wau tuu du lo mai. Wau lai o lo mai. Hai yang ada di pohon. Dengarlah dan ikutilah permintaanku. Keluarlah dan jadilah.
1: Banyak liang lahat sudah dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Pemuto, apa maksud kata-katamu itu?
1: Hei, kau jadi buaya. Hei, kau jadi ular. Dan kau jadi biawak. Dan kau jadi ikan gabus.
0: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum pernah menjumpai laki-laki sepertimu, Hemuto. Dan aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkan kau, jika berbicara, janganlah sembarang, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto.
3: Sekembalinya dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun karena Hemuto berkeras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto anakku, jika mengambil sebuah keputusan, sebaiknya dipertimbangkan. Demikian juga jika engkau bersumpah, Hemuto, ingatlah akibatnya termasuk dirimu sendiri.
1: Aku tidak mau mendengar ucapan li papa. Papa tidak adil terhadap aku. Aku tidak takut. Kalau perlu, kita bertarung sampai akhir hayat.
5: Hemuto, aku ibumu dan dia papamu. Kau jangan jadi anak durhaka. Hemuto, jangan lawan papamu. Jika kau mau, berapa kekuatanmu, akulah tandinganmu.
1: Mama, jangan halangi aku.
5: Diam, jangan bergerak.
4: Hemuto, papa yakin akan kesaktian sumpahmu itu. Jangan bersumpah sembarangan. Sumpah itu pantangan bagi keluarga kita. Ini pasti adalah ulah sumpah Hemuto.
1: Papa, Mama, inilah hasil dari sumpahku. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku segera pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah Limboto. Selamat tinggal semuanya.
5: Anakku!

0: Nah, itulah ceritanya.
1: Yah, dia ngorok lagi. Pantes raportnya merah terus kalau pelajaran sejarah.
0: Ah, sudah Jo, kasih tinggal Jo pada dia. Indis terus itu tidur teni. Aku pulang dulu anak. Aku pulang, bye.
2: Astaga, mana Uti? Uti, di mana kau? Kenapa kau kasih tinggal sendiri aku di sini Uti? Uti, bagaimana kita mau turun? Mau turun dari benteng ini bagaimana Uti? Wah, Uti!

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh ulo, sahabat budaya, itu donggo Topro 4 RRI lo hulundalo huibutia, sahabat budaya mengodola mengutato, mengutilo mengutiamo. Di malam ini sudah pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan terus hadirkan info-info budaya dan sederetan lagu-lagu daerah. Kali ini kami ajak Anda dalam segmen Pesona Musik Nusantara.

Nantinya ada berbagai lagu favorit Anda juga. Berikutnya Sahabat Budaya di lagu Maluku. Terus juga menyapa Anda semuanya yang menyatu hati di Pro 4 RRI Gorontalo. Perantau-perantau yang berada di Gorontalo dari daerah lainnya. Jadi kami hadirkan beberapa lagu dari daerah Maluku, namun ada persembahan dari Sulawesi Utara dulu nih, Sahabat Budaya. Debut judul Biar So Tua.

berada di rumah, tidak mau ada hiruk pikuk di telinganya, maunya hanya di rumah saja yang terdengar suara pasangannya atau anggota keluarganya, anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Tetapi ada sahabat budaya, orang yang menikmati malam Kamis itu dengan nongkrong, ngumpul, mencicipi kuliner khas Gorontalo di malam hari, atau sekedar duduk santai saja sambil menikmati obrolan dan juga kopi. Ada sekarang kan lagi ngetren, bukan ngetren tapi lagi lagi banyak orang yang maunya itu ngopi di jalan, di pinggiran jalan gitu, di street kopi atau kopi street. Pokoknya bagi tripe istilah. Tapi memang ya, kalau menikmati malam tidak harus selalu di luar rumah, sahabat budaya. Bahagia itu tidak harus berada di tempat yang ramai. Kadang-kadang orang memilih suasana paling menyenangkan itu ada di rumah sendiri, ditemani secangkir minuman hangat dan orang-orang terdekat. Apalagi di tanggal, sama tanggal 20, besok setanggal 20. Ada sebagian yang mengatakan masih lama tanggal 1. Ada sebagian yang mengatakan masih cukup kantong untuk nongkrong-nongkrong. Dan berbagai berbagai keinginan untuk menghabiskan malam Kamisnya. Jadi untuk sahabat budaya yang malam ini sedang berada di luar rumah, semoga bisa menikmati waktunya dengan baik dan tetap menjaga keselamatan kesehatan. Bagi yang memilih tetap di rumah juga, semoga tidak merasa ketinggalan, karena setiap orang tuh punya cara sendiri untuk menikmati hidup. Malam Kamis kita nikmati saja dengan suasana hati yang berbeda. Mau keluar silakan, mau di rumah juga gak masalah. Yang penting tetap dijalani dengan rasa syukur. Selamat menikmati malam Kamisnya, sahabat budaya, tetap bersama Perompat dari Gorontalo yang masih akan menemani suasana malam Anda dengan berbagai lagu daerah menarik, musik-musik pilihan, dan info-info yang menghangatkan suasana, juga update dari portal resmi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan apresiasi budaya lokal. Segmen ini Sahabat Budaya nanti akan menghadirkan juga cerita atau wungguli Lipakuni.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'ah atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Mengulang mengotato enten hari, apa aku temui lewat dia ju? Iti olongnya buat dia ju, malohutu tuladu, utilulah dia buat tiju. Delo tulade boti patea mao tunggulo mate lo ma. Iti adolo boti aju ma pila itia ngio lo olongia. Odi tole dunga ode talu lo olongia te adolo ju ma tubo-tubolo ode olongia. Olo ilo tanggula ma olo olongia odia adolo. Depitamu mau tulah de botia ode ta dah tutup. Hite adolo botia ju. Ma wa me ame tolo tulah de botia. Wa ma lo hintu umamu depita tulah de boti. Ito una ona o ito. Te adolo ma e ela ilimu libupu. Dila bolo pohamat lalala umamut. Inte bilahi uti. Tolo-tolo ma oli ilimu uti. I eleponu una ola boti juwolo dalala umamutu. Di lai loli indo tiye. Openu dem bola mingo una oli. Inte bilahi uti. Bolo ma ile lunga ju to kampungu tuau. I to kampungu bohito ju. Wolo ta iloliango. Ite adolo boti mau popo toto talulo bele u ilolianga boti. I o dito ilonto ngalota iloliano. Ta lawa-lawa de boti taulo ila dia. Iju matilo duolio ode de lomo bele. Wanudila mo oputunona olo ito tuani. Longgoto duo pongope. Iti adolo boti aju de bo poli lo ela ilimuli bupu. Rijiki uilo hilo tau. Dila polo ma apotau lia. Meheme dungka boti ilimu boti. Ma tilu hati ju tolo iya li bupu bet. Me dungka dula hiyo. Iboti. Iti adolo boti aju ma lo hepito. Wau ma hulo hulo olo. Ibo ilo hiatiyo. Te adolo. Uma oleh hulo lo tilia woli dulu tuli lo yila dia. Ite adolo boti aju ma pilo potunggali lo ilumo. I odito ila pata uilo ngilu ma ilin tuli dulu tuli wanu ma ode utonu patuju. Ibolo totameta oleh adolo. Awatiata bo ilahula lo olongia umo depita tula de botia ode tutupa. Iti dulu tuli botia ju. Ma piki-piki langi. Mo a ami umo tolo tula de boti mondo ola uma. Sabua dulu tuli tial. Labo utie ti olong ya lo hilau ta lo lularu ida hala beti bolo mo potula to bilu lo ate hulo de beti iju ti lo hulo de la ti adolo beti ya bolo uali dulu tu lima ei odia adolo bilo he umayo beti mai longolo ide ma wa uta mo de pitatula de beti wawi opola melopo ite adolo beti aju di dulu butola wo mai dulu ba beti atulado ite dulu tuli beti aju mana ona olo tilola lio ma beti ate adolo dongo mala melo i odito ide dunga mala ode tutupa mai dulu ma atula de beti ite woloju mai la upia ti dulu tuli beti wo mami la soli ode tutupa uma olotolio iti dulu tuli betiju bailoya hilo ngolapo olot ti mangolima mangolota ora bolo tota meta olota ualo tutupa ode tal delo delo tula de beti olota ma otunggu lo mate mate lo ma iti dulu tuli ju di dulu hilo ngolalo ngola ma pilo potutu ali lo lalito mongomla mongota to hunende popohilawa mai wati angung kuli botiaju longko bolota pemai lo hati ya etene bomo humputo

0: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Mengerti lo, mengerti amo, bye.

Tawau Heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Pro 4 Ensiklopedia Budaya keIndonesiaan.
1: Mengudah mengutah to enten hari. Mapa opo to melewati aju? Iti bingel botiju bunde boilo manca. Oditoro on to ma oleh adolo dongko tumutumulo. Iti olongi aju de oma tolo-tolo ela. Adila tila lawan to bu botia. Odelo dialo utala-tala to lelo la ibuti. Iti olongi aju ma bisa-bisa lalo. Mo aami tuang otula de beito ume ipate olemu tungkulo mate-mate lo mao. Labo botio tungkulo uma sa botia de bo dipoilate. Longko tumutumulo. Ina olo ma wolo upilo ngaku nguguti. Iwo loju. Te adolo botia bo ilohea wa ulebo malo mahengo wolo uma tonto-tontongo odeli pinggele. Apar mai suri itu ju. Dupu mati lah metalio yintu lo olongia. Watia botia dilailate boli pe patendo. Sabu watia

0: mengolah mengota tu, mampu tuan tu, tiolongnya buat dia ju debo mai letolo, hemotolo elah huhutulo dilelio u hemonga pipia, hi oleh adolo debo ma dilululalio tiolongnya, ambungu boleh ambungu eyangu, wanu bolotilala tohuhutu watia ma mololimo butoo. Politi matela to buloo watia ma ihilasi. Di juwol. Di olongia botia bomale tondongo ole adolo. Bolo ubil salali. Lo pakaka molayo uti. Ka ohilao motulidu. Tuudu ma tulidu hilamu. Tungguloi ota dila ilo patea lio molato tutupa. Padahali. Po ahu to dolo motula de beito ume ipate olemu. Iti olongia de bo malongo ode ole adolo. Wa ubutia adolo ma pangola. Wa uwa utahe mololohe ta motulide hilalio. Upo hudua uila dia botia umali olongia. Wa uma totonga de tolulahe botia hila dia botia. Ma uduo olemu umali olongia. Iwo loju. Te adoloju bo ma lo sujudu. Wolo uma hilawo sanangi uma pohudu walio ila dia. Iutiju. Tu udu amali lio lo ilimu uiludu libubu. Ide bo matilu hata tolo iya libubu. Medunga todulahe tuau ilimu boti. De bumola orasamu napa atili. Nabila. Imongola mongong tato. Tunggulah hebe itu juma hilungi. Tunggulola ayati ma ilu mambu. Wau ma hindu-hindua. Hima walo umuali. Tunggulo ma hilungi to ila dia. Ingota-ingota lio juga mula dilabuta to. Polo boti juti olongnya mai lumualai wau malo po ota odela ayati. Mongot bla awau mongot tato. Ito dila bolo osala bangu. Batuju loatia ule ihunga boti bomai mo po ota. De utotonggade totulahe botia. Hila dia mau duo loatia odele lolai botia. Te adolo, kalau lai motulide hilalio, bisa-bisa lalu ubanari, boleh buheli. Totonggade dulahe botia, te adolo ma olongia lulipu botia. Iwolo ju, rakyati ju ma hipolu boa. Iwan odelo jamani masa hati-hati ali, ju dapat tak apa lio palat. Mengundang mengundang tato, ju. Ma analio lo guli beti to ilimi lia libu pu baik de mati lo hata to lo ia libu pu me dungkat lulahio ima mola orasamu napa ati lo ilimu beti beti ju lo patata mola mengulah mengau tato ima lo wali wolo lo ti binggele aper maisuri itu ju. Wau ma wolo lo mola te adolo u lo wali olongia. Ipotala debo donggo moto duo lo wati aju. Umputo lo ngkuli botia. Tu udu bote to u ilo tawa meampo u lo to duo lo wati ya. I popo hulio poma lo wati ate aja ngkuli boti. Sabu wati aja donggo mo lo he umputio. I dilamo patato. Ma'apu ada mengotato. Utilala tok bahasa bolo pohilela potunua potuata. Wa utilala tolo iya. Itu bolo potunua lame wati ya. Wa ungkulile adolo botia ju. Ta ohilau motulidu. Utilula dio li profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M. Hum. Bohilulon talolo wati ya ju. Itu bolo ditopo. Watiate Hasdin Daniel. Belum mai odu olapo odata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo 95,1 Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Salam budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian siaran kami di program 4 Radio Gorontalo. Kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo, program 4. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mangutatowo mangundala di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lolondalo. Kita bertemu lagi kesempatan edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Selamat menikmati hari baru untuk Anda. Dan insya Allah di hari ini kita akan berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana. Seperti biasa kita akan awali dengan religi pagi. Untuk hari ini mengangkat topik ekonomi syariah dan zakat. Kemudian sajian informasi warta pagi masih dengan Pro 1. Dan informasi yang kami kelas dalam pas jam juga akan hadir. Sajian hiburan Nusantara, obrolan di pagi hari bersama Pak Kuni hadir untuk Nusantara Pagi. Saya Pada Imo, temani Anda di Nusantara Pagi. Dan sahabat budaya, seperti biasa kita akan segera bersama dengan Pro 1 dalam sajian religi pagi.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti untuk program Religi Pagi live dari studio RRI Net Gorontalo, dan Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4, juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam sajian obrolan religi pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Alhamdulillah kembali bertemu lagi dan di ruang bincang yang insya Allah akan selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal pagi hari ini. Nah, pendengar, kembali kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang ekonomi syariah dan zakat. Ini adalah merupakan jalan menuju keberkahan harta. Sudah ada di Zoom kita saat ini ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC MHI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Kita kembali menyapa Anda pendengar sahabat budaya. Anda bisa bergabung di layanan telepon saat ini di 08219648664, juga di nomornya program 4 juga 08114304040. Anda juga bisa berkomunikasi kami di WA atau WhatsApp kita dan channel YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima para penanya, Ustadz, kita buka dulu untuk religi pagi saat ini. Apa adil, Ustadz?
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu afiat aman sentosa di negeri kita, di kampung kita, di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga provinsi kita, wilayah kita, kampung kita dalam keadaan aman sentosa. Dan topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini setiap hari Kamis adalah fikih muamalah, hukum ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan yang akan disampaikan adalah masalah real yang menyangkut berkenaan langsung dengan kehidupan kita, dan kita akan langsung berinteraksi kami. Yes, kembalikan kepada Pak Imran sebagai moderator pada pertemuan kita pada hari Kamis ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan langsung berkomunikasi untuk telepon. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dari Pak Mus ini di Limboto.
0: Pak Mus, Limboto. Pak Mus, silakan Pak Mus.
2: Iya, kira-kira berapa bunga yang kita peroleh, baik itu dari perbankan maupun pembiayaan maupun koperasi ini ya. Sebenarnya saya mengelola masalah keuangan ini. Kira-kira berapa persen bunga yang kita bisa ambil di situ supaya tidak terbasuh, tergolong di riba itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya di layanan telepon kami, baik per 1 maupun per 4. Silakan, kalau masih belum, oh ada yang panggil, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak
3: Anies.
0: Anies, silakan. Ya.
3: Bayi yang lahir sesudah maghrib pas 1 Syawal, apakah masih wajib dibayar zakatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tafadhal.
1: Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah tentang bunga yang wajar. Yang pertama, istilah bunga itu memang sangat identik dengan riba. Karena yang disebut dengan bunga itu biasanya penetapannya itu di awal. Jadi di dalam sistem yang ditetapkan atau aturan ditetapkan oleh dalam atau yang ditetapkan oleh hukum ekonomi syariah itu, bunga itu tidak bisa, atau bunga itu dia untuk fikih muamalat adalah bagi hasil. Jadi berbeda sekali antara bunga dengan bagi hasil. Bunga itu identik dengan penetapan yang berada di awal. Jadi uang, besaran uang, kemudian dengan uang, kemudian ditetapkan bunganya, ditetapkan sekian persen bunga yang akan diterima oleh si pemilik modal atau si pemilik uang karena akibat dia berinvestasi atau menaruh uang di bank. Sementara yang disyariatkan atau yang di dalam hukum ekonomi syariah yang dihalalkan itu adalah bagi hasil. Jadi penetapannya itu adalah penetapan berdasarkan hasil usaha. Tidak bisa kita memastikan sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu adalah usaha. Ya, usaha berapa yang dihasilkan sehingga bagi hasilnya itu akan fluktuatif, akan berubah-ubah, tidak sama dalam jangka waktu yang disepakati. Ya, bisa jadi bulan ini dia rendah karena pemasukan atau hasil usaha yang diusahakan oleh bank atau diusahakan oleh si pihak nasabah itu menghasilkan penghasilan yang rendah, atau hasil investasi itu diputar pada usaha yang menghasilkan menghasilkan penghasilan yang rendah. Sementara di bulan-bulan berikutnya tinggi hasil daripada investasi atau usaha yang diusahakan oleh bank. Sehingga bank membagi hasil kepada kita itu dengan jumlah yang besar. Nah, suatu saat mungkin tidak ada, seimbang, tidak balik modal. Bahkan mungkin pihak bank merugi dengan usaha yang dia jalankan sehingga tidak ada yang dibagikan kepada pihak nasabah. Nah, ini yang dituntut di dalam Islam, bahwa bagi hasil itu dia menganut asas keadilan, tidak bisa menetapkan di awal. Karena kalau sudah menetapkan di awal, maka ketetapannya itu meskipun sekian persen, meskipun rendah, maka dia akan terjadi ketidakadilan. Bisa jadi pihak nasabah itu berhak untuk menerima besaran bagi hasil yang harus diberikan oleh pihak bank, tapi karena sudah ditetapkan di awal, dia hanya mendapatkan sedikit. Nah, bisa jadi justru seperti tadi rugi, kemudian dia harus, pihak bank itu harus membayar dengan jumlah yang besar, sehingga pihak bank dalam hal ini berada pada posisi yang terzolim. Jadi tidak ada persenan yang, apa istilahnya tadi kalau dipertanyakan, seberapa sih bunga yang wajar untuk perbankan atau koperasi atau bentuk layanan keuangan lainnya. Yang benar itu adalah bagi hasil, nanti ditetapkan atau penetapannya itu berdasarkan fluktuatif hasil daripada usaha yang dijalankan masing-masing oleh pihak nasabah atau oleh pihak lembaga keuangan. Saya kira demikian jawabannya. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya adalah tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu hanya berlaku selama berada pada bulan Ramadan. Jadi kalau dia sudah masuk bulan Syawal yang ditandai dengan terbitnya bulan, ya biasanya itu maghrib. Ya, jadi itu dia tidak lagi berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nanti zakat fitrahnya itu dibayar pada tahun berikutnya. Saya demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita kembali lagi dengan penelpon. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: Nini Abni Ibu Buladi.
0: Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? sedekah tetap hanya sekali dari dibandingkan dengan sedekah subuh tapi rutin. Itu saja pertanyaan saya.
0: Apa yang Afni? Ini ya. Afni. Bagaimana ya. Pertanyaan pertama sedekah apa?
4: Sedekah banyak tapi hanya sekali dibandingkan dengan sedekah subuh tapi rutin.
0: Oke.
4: Okay. Itu saja pertanyaan saja Pak Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di WA dulu saya baca. Ini assalamualaikum Ustaz, saya Saputra yang tempo hari sudah mendapat tausiah dari Ustaz Ruli mengenai hutang saya yang dulu sekali sebesar 1 juta dari seseorang di Jakarta yang habis entah untuk apa. Berdasarkan tausiah Ustaz Ruli, pada dasarnya harta itu milik Allah, kembali ke Allah. Salah satunya dikembalikan melalui lembaga amil zakat seperti Basnas. Siang kemarin kami sudah ke Basnas Kota Gorontalo diketemui Kepala Pendistribusian dan kami sudah membawa uangnya yang 1 juta rupiah dan siap kami serahkan. Setelah kami sampaikan maksud kami, ternyata kami diarahkan ke Ketua Keuangan Pak Haji Mansur. Berhubung Pak Haji sedang ke Bolemo, menurutnya kami akan langsung dihubungi setelah beliau ada di kantor untuk eksekusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ah, ini pertanyaan atau apa ini ya? Mungkin
1: pernyataan kayaknya.
0: Baik, Ustaz, Nenek Afni.
1: Baik, jadi pada dasarnya sedekah itu adalah bagian daripada atau amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu amalnya itu kalau berhubungan dengan sosial ya, berhubungan dengan manusia itu dia akan sangat berpahala. Segala kebaikan yang lahir daripada diri seseorang kemudian secara faktual memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu disebut dengan sedekah. Artinya yang ingin saya tegaskan bahwa semua kebaikan yang lahir dari diri kita dan itu berhubungan dengan orang lain itu pahalanya sangat besar, apalagi kalau dia merupakan bentuk sedekah yang berupa sedekah uang. Nah, sedekah uang sendiri itu kan bisa berlipat ganda 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat berdasarkan ayat fikuli sumbulatin miatu hamba. Nah, bagaimana ketika kita mempertimbangkan antara sedekah sekali banyak kemudian dengan yang rutin? Memang ada hadis Nabi, ya ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa khairul amal itu dawamuha wa in aqal. Bahwa amal yang baik itu adalah amal yang dia meskipun dawam, jadi dia itu continue, dia terus menerus meskipun hanya sedikit. Nah, jadi kalau kita mau ambil kriteria ini, kriteria yang disebutkan oleh hadis Nabi, maka berarti yang baik amalnya itu atau amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah setiap hari atau kontinu atau secara konsisten istiqomah kita laksanakan, kita lakukan, kita amalkan meskipun hanya sedikit. Jadi kalau sedekah itu terus menerus kita lakukan meskipun sedikit, maka dia adalah bagian daripada amal yang besar. Nah, kita juga tidak bisa meremehkan amal yang berupa sedekah tadi yang banyak kemudian diberikan sekaligus. Nah, bisa jadi ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, misalnya waktu ya. Waktu itu juga sangat berpengaruh. Jadi diantaranya waktu subuh, kemudian waktu ketika masuk pada bulan-bulan haram ya, pada bulan Sayyidul Ayam atau pada hari itu berpengaruh juga terhadap pahala yang dipatenakan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya juga nilai keikhlasan ya, nilai keikhlasan yang kita istilahnya ketika kita beramal, bagaimana bobot keikhlasan yang kita miliki pada saat itu. Nah, yang tentu yang paling baik adalah yang banyak kemudian secara kontinu yang dilaksanakan oleh seseorang. Nah, mudah-mudahan yang amalnya besar tadi itu, sedekahnya besar itu disertai dengan niat yang ikhlas, kemudian juga yang secara kontinu dilakukan meskipun hanya sedikit, itu juga dengan nilai keikhlasan yang bobotnya besar. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan di WA juga. Assalamualaikum, saya sebelumnya kita telepon ya. Assalamualaikum, halo.
5: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
5: Dari saya, Ibu Rahmin Rajab di Mulamau.
0: Ibu Rahmin Rajab, Mulamau. Silakan, Bu.
5: Ya. Pertanyaan saya mengenai zakat. Zakat itu hanya berlaku pada bulan Ramadan. Kedua orang tua selama-lama mendahului kita, dan orang tua ini meninggalkan ahli waris secukupnya kepada anak-anaknya. Apakah boleh diberikan zakat pada bulan Ramadan atas nama hanya di dalam hati, diberikan kepada fakir miskin zakat mereka? Apakah boleh begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu, Ustaz, untuk penelpon Ibu Rahmin ini, Ustaz. Pak Fatul.
1: Baik, jadi pada dasarnya taklif itu memang berada pada orang yang masih hidup. Jadi ketika kita hidup, maka kita punya kewajiban-kewajiban syar'i. Kita punya taklif. Kita punya tugas yang diberikan dalam pundak kita untuk beramal sesuai dengan yang dituntun oleh syar'i. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan bahwa zakat itu bukan hanya berada pada bulan Ramadan. Secara khusus, zakat yang berada pada bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu dia berhubungan dengan orang yang masih hidup. Ya, jadi kalau orang tua sudah tidak ada, maka zakat fitrahnya itu tidak lagi dibayarkan. Ada yang berikutnya yaitu zakat mal. Zakat mal itu berhubungan dengan kepemilikan harta. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah sedekah. Jadi mungkin niatnya itu lebih pas kalau dia mengeluarkan pengeluaran berupa uang atau sembako atau bentuk harta yang lain, itu adalah dengan niat sedekah. Ya, atau apa istilahnya ya, wakaf atas nama orang tua misalnya. Baik dia wakaf produktif maupun wakafnya adalah wakaf biasa ya, wakaf benda yang diberikan kepada lembaga-lembaga Islam. Nah, kalau apa istilahnya yang amalnya seperti itu ya, jadi misalnya ada sedekah atau wakaf yang tadi kemudian biarkan untuk orang tua, maka pahalanya akan jatuh kepada orang tuanya. Karena salah satu yang akan sampai kepada orang tua ketika dia sudah meninggal dunia itu adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh oleh anaknya. Waladun solihun yad'ulah, amal anak soleh atau doa anak-anak soleh yang dilakukan untuk orang tuanya. Nah, memang apa istilahnya, amal itu atau ketika kita akan beramal itu cukup memang kalau hanya terbetik dalam hati. Jadi kalau pertanyaannya tadi sudah diniatkan dalam hati, apakah amal itu akan jatuh kepada orang tua, maka pahalanya akan jatuh untuk orang tua. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang terbetik di dalam, apa yang terbetik dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat, berdasarkan niat yang kita apa niatkan di dalam hati kita. Demikian jawaban.
0: Kita baca yang WA. Saya Intoku Dedi Boneraya. Ustadz, apa hukumnya seseorang meminjamkan uang dengan syarat ada barang jaminan yang dititipkan kepada orang yang meminjamkan uang? Kemudian barang yang dititipkan tersebut dimintai jasa penitipan demi keamanan barang tersebut setiap bulannya, yang nominalnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mohon pencerahan dalam pandangan syariat. Terima kasih, Bapak Dosen.
1: Baik, jadi barang itu, jadi kan sebagaimana yang kita sering sampaikan bahwa barang itu yang menjadi barang gadai itu adalah jaminan hutang. Sehingga jaminan hutang itu dia akan dipegang oleh si pemilik modal atau kepada orang yang penerima gadai, orang yang meminjamkan uang. Jadi dalam ayat itu kan disebut farihanum makbudok. Kalau kita bermuamalah dengan tiga cara tunai, kemudian ada jaminan, maka jaminan itu sudah dipegang oleh si pemegang atau si pemilik modal atau si penerima gadai. Nah, barang itu memang, apa istilahnya ya, ada biaya pemeliharaannya. Jadi barang itu kan tidak bisa, dia berupa barang jaminan, kemudian barang jaminan ini harus dikembalikan utuh setelah hutang dibayarkan. Nah, keutuhan daripada barang jaminan ini harus dijamin oleh kedua belah pihak. Jadi kalau kita kembalikan kepada teorinya, kepada fikihnya, bahwa biaya pemeliharaan itu yang pertama memang harus ditanggung oleh pihak pemilik barang, yaitu pihak penggadai. Nah, tapi juga bisa apabila si penerima gadai atau si pemilik modal juga itu yang akan mengeluarkan pembiayaan untuk pemeliharaan daripada barang gadai tersebut. Ya, tetapi kewajiban utama dalam pemeliharaan itu adalah milik berada pada pihak penggadai. Olehnya, kalau dalam kasus yang ini ketika disepakati bahwa ada biaya pemeliharaan yang sudah disepakati setiap bulan, maka itu muamalah yang tidak apa artinya ya, yang dihalalkan. Artinya bentuk kesepakatan itu adalah bentuk kesepakatan yang dibolehkan, yang merupakan merupakan muamalat yang halal. Jadi ya si pemilik barang gadai atau si penggadai itu dia harus atau dia berkewajiban untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pemeliharaan daripada barang gadai tersebut. Demikian jawaban.
0: Kita lanjut lagi. Assalamualaikum dari Ibu Nani Toonau di Kecamatan Tolangulah. Ustadz, sedekah itu kepada siapakah yang paling utama? Saya masih punya dua saudara kandung. Dan apakah boleh saya lebih mementingkan mereka? Ustadz? Karena masih sangat butuh uluran tangan kami, Ustadz. Mohon pencerahannya.
1: Iya, baik. Kalau dia berupa sedekah, ya, kalau dia berupa sedekah, maka sedekah itu bisa diberikan kepada al-aqrab, kepada keluarga. Ya, terutama bisa juga kepada orang tua, ya, jika orang tua masih hidup, kemudian juga kepada saudara-saudara. Tapi kalau dia berupa zakat, ya, zakat, maka itu tidak bisa diberikan kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua itu masuk pada kategori fakir dan miskin. Nah, kalau tadi yang dipertanyakan secara khusus itu adalah sedekah, bukan zakat ya, maka itu bisa diberikan kepada keluarga inti dan syar'inya istilahnya anjurannya ya, anjuran yang di dalam ayat itu memang lil aqrabin, kepada orang-orang yang paling dekat kepada kita. Jadi kalau dia mengeluarkan sedekah, kemudian sedekah itu diberikan kepada saudara-saudaranya yang misalnya saudara kandung yang memang pada taraf yang membutuhkan, maka itu tidak apa-apa. Itu bagian daripada amal yang memang secara syar'i diajarkan seperti itu, digambarkan seperti itu, bahwa sedekah itu lil aqrabin, jadi untuk orang-orang yang paling dekat kepadanya. Pengertian daripada al-aqrab itu adalah dia memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dengan dia yang paling terdekat dengannya. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Ada penelpon yang ingin bertanya? Sudah sejak tadi. Ada. Ya, assalamualaikum, halo.
6: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
6: Sudirman Pane Batuda.
0: Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
6: Pak Ustadz, begini ya, saat kita mengembalikan pinjaman, kemudian kita melebihkan dari pokok pinjaman itu, apakah itu merupakan suatu kebaikan bagi peminjam untuk melebihkannya itu, atau apakah itu menjadi riba bagi pemilik uang tadi? Kira-kira itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kita break dulu ya. Pendengar, sahabat budaya, ada pertanyaan dari Pak Sudirman dan juga ada pertanyaan dari WA juga akan saya bacakan sebentar nanti. Kita kembali setelah yang berikut ini.
7: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
8: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kembali lagi dalam Rezeki Pagi. Pak Sudirman Batudaan tadi bertanya, saat mengembalikan pinjaman kita melebihkan, apakah itu merupakan satu kebaikan atau riba? Tepat dalam Ustaz?
1: Riba itu apabila memang dipersyaratkan di awal. Jadi kalau memang kita sudah mensyaratkan bahwa ada tambahan ketika pada pembayaran, bagaimanapun teknisnya, maka itu masuk kepada riba. Atau meskipun memang tidak disyaratkan,

0: ada apa kita membayar hutang dengan apa dengan bentuk pembayaran yang terbaik. Jadi bentuk pembayaran yang terbaik itu misalnya sebelum jatuh tempo kita sudah membayarkannya. Ketika kita sudah punya uang, maka kemudian kita langsung membayarnya. Atau ketika seperti yang tadi, sebagai bentuk ucapan terima kasih, kemudian kita melebihkan daripada apa yang jumlah yang dipinjamkan kepada kita. Maka itu bagian daripada terima kasih, dan dia bagian daripada hadiah atau bagian daripada sedekah. Jadi demikian jawabannya.
1: Kita lanjut, Ustadz Muhlis Limboto. Ini pertanyaan dari teman saya. Dia malu mau bertanya, kata teman saya, dokter Ustadz. Dia punya penghasilan dari 3 sumber. Gaji rumah sakit yang halal, memang yang jelas halal. Kemudian ada praktik pribadi juga. Dan investasi di reksadana campuran. Nah, bagaimana, kata, cara menghitung total zakat penghasilannya jika masing-masing sumber itu punya waktu haul yang berbeda-beda? Tafadhal, Ustaz.
0: Jadi begini ya, kita sering menyampaikan bahwa menyegerakan bayar zakat itu adalah bagian daripada amal yang terbaik meskipun dia belum jatuh haulnya. Jadi para ulama sepakat bahwa menyegerakan bayar zakat meskipun belum jatuh haulnya itu adalah merupakan amal yang terbaik. Nah, jadi kalau amalnya, maka setiap daripada kita sudah menerima gaji dari, tadi kan dari rumah sakit, kemudian dari praktek, kemudian dari reksadana. Jadi kalau misalnya reksadananya sudah ada hasilnya, misalnya kita tunggu selama sebulan, kita langsung keluarkan 2,5%. Kemudian dari rumah sakit setiap bulannya ketika kita sudah terima, maka kemudian kita langsung keluarkan 2,5%. Kalau tadi misalnya praktik dokter, itu kan pemasukannya setiap hari. Maka setiap hari setelah dia praktik, dia keluarkan 2,5%. Kemudian dia langsung bayarkan kepada bisa misalnya dia langsung bayarkan kepada fakir miskin, kepada 8 asnaf itu, atau dia antarkan kepada lasnas zakat atau kepada basnas, ya, kepada diantarkan kepada basnas misalnya secara reguler setiap bulan atau secara reguler misalnya setiap minggu. Nah, itu bisa diamalkan seperti itu untuk ikhtiar, untuk berjaga-jaga, apalagi kalau misalnya reksadananya itu adalah reksadana yang memang kita reksadana bukan reksadana syar'i, maka tentu yang bukan reksadana syar'i ini karena dia bentuk investasi, maka investasinya itu memang secara umum, secara dasar itu memang dihalalkan dalam Islam. Tetapi mungkin ada keraguan di situ, ya, ada keraguan karena mungkin reksadananya bukan reksadana syar'i, maka bisa kita anjurkan untuk pindah kepada reksadana syariah. Tapi kalau misalnya memang dia, artinya ketersediaan reksadana syariah itu terbatas dan dia ingin tetap berinvestasi di situ, maka kita akan kembalikan kepada hukum awal bahwa investasi itu dibolehkan dalam Islam. Maka reksadana juga itu dibolehkan. Sehingga nanti, seperti yang saya sampaikan nanti, untuk ikhtiatnya, untuk kehati-hatiannya, maka setiap ada bagi hasil dari reksadana tadi, itu langsung dikeluarkan 2,5%. Setiap ada hasil daripada reksadana yang dia terima, maka langsung dikeluarkan 2,5%. Nah, bisa misalnya dia menunggu selama 1 tahun, kemudian baru dibayarkan, atau bisa juga setiap bulan, ketika pengembalian atau bagi hasil dari reksadana itu sudah ada, kemudian dia bayarkan kepada basnas. Ya. Jadi masing-masing 3 pos ini, bisa dia bayarkan sendiri-sendiri dengan porsi yang masing-masing atau bisa dia gabungkan 1 kali. Itu sangat bergantung kepada bagaimana keleluasaan daripada pihak penanya dalam membayarkan zakat malnya daripada 3 pos tersebut. Jadi dia bisa saja memilih sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Saya kira demikian jawabannya.
1: Baik, terakhir mungkin kalau ada penelpon silakan yang ingin bergabung.

0: Di Religi Pagi kita masih membahas tentang zakat dan syariahnya. Sudah tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada. Oh, ada. Halo. Ya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Nah.
1: Ada yang mau tanya, Pak Ustaz.
0: Silakan. Silakan, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ada.
0: Ah, silakan, Pak Uni.
1: Baik. Ada yang mau tanya, Pak Ustaz.
0: Cuma habis waktu ini dia. Baik, kita satu saja ini. Ustaz, boleh menggadaikan tanah disesuaikan dengan harga emas, bukan uang, dari kahar duente. Tafadhal Ustaz, ini untuk terakhir.
2: Apakah yang dimaksud itu adalah pembayarannya atau nominalnya ya? Kita tidak, sayangnya dia hanya bertanya seperti itu. Sebenarnya pembayaran yang sebelum uang ini populer, maka dia adalah dinar. Nah, jadi pembayarannya itu adalah pembayaran, terus penyetaraannya itu atau apa istilahnya ya, imbalannya itu adalah emas. Maka kalau pertanyaannya apakah bisa apa istilahnya ya, tanah kemudian yang kita terima adalah emas, kita gadaikan tanah kemudian kita terima adalah emas, itu diboleh, bisa saja ya, dibolehkan seperti itu. Apalagi muamalat-muamalat yang dulu itu pembayarannya itu menggunakan emas dengan perak dengan nilai yang sesungguhnya intrinsik yang ada dalam benda atau di dalam emas dengan perak tersebut, selama barang jaminan atau tanah itu dia lebih ya. Jadi barang jaminan itu biasanya harganya itu lebih daripada jumlah pinjaman yang kita ajukan. Jadi kalau misalnya yang kita ajukan misalnya sekitar 100 juta, maka barang angunannya bisa berharga 150 juta atau 200 juta. Nah, selama tanah yang menjadi barang gadai, yang menjadi jaminan ini, nilainya bisa melebihi daripada emas yang kita transaksikan, maka itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan karena dua-duanya ini adalah benda yang bernilai yang kita muamalatkan secara tidak tunai. Jadi saya kira demikian jawaban.
0: Baik, pendengar sahabat budaya, kebersamaan kita di pagi hari ini nampaknya luar biasa. Dan ada beberapa WA juga dan telepon yang tidak bisa kami layani untuk saat ini karena waktu yang terbatas. Insya Allah di pekan depan kita akan bahas kembali untuk topik yang seperti ini. Nah, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang untuk menutup rangkaian Religi Pagi di hari ini. Tafadhal Ustaz.
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warjuna tibah, warinal batila batila warjuna sinaba, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tim personel biasa kami sudah siapkan dalam bentuk kesiapsiagaan 24 jam. Itu personel dan sarana-prasarana itu semua dalam kategori siap pakai.
2: Kita melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, bila mana misalnya contoh bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: BPBD Kabupaten Bone Bolango menyalurkan air bersih pada sekitar 40 kepala keluarga di Kecamatan Bulang Utara yang mengalami krisis air akibat kemarau.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango kemarin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Bulango Utara yang mengalami krisis air akibat kemarau. Sekitar 40 kepala keluarga terdampak krisis air bersih di wilayah tersebut. Kondisi ini terjadi seiring berkurangnya ketersediaan air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain debit air sungai yang mulai berkurang, kondisi geografis Bulango Utara yang berada di wilayah dataran tinggi turut mempengaruhi ketersediaan sumber air bagi masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yowan Babionggo, mengatakan penyaluran air dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
2: Jadi memang kekurangan air di sana itu karena memang akibat dataran tinggi, selain curah hujan memang tidak ada lagi. Beberapa wilayah yang di bawah juga aliran sungai sudah mulai berkurang airnya.
1: Menurutnya, BPBD Bone Bolango tidak hanya berfokus pada satu wilayah. Kecamatan Bolango Timur juga telah masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih. BPBD Bone Bolango terus memantau kondisi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau. Laporan dari masyarakat menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan. Penyaluran air bersih diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk keperluan rumah tangga, selama sumber air di lingkungan mereka mengalami penurunan. Taufik Usman melaporkan.
0: Anggaran konsumsi DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan pemangkasan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan real setiap kegiatan.
3: DPRD Provinsi Gorontalo melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi biaya konsumsi pada setiap pelaksanaan kegiatan internal lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya pada belanja yang dinilai masih dapat ditekan. Menurutnya, penghematan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Efisiensi dilakukan agar anggaran yang tersedia dimanfaatkan lebih tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan yang lebih prioritas.
4: Jadi ada pemangkasan, misalnya di DPRD, itu kita sudah pangkas makan minum komisi-komisi DPRD itu sudah tidak ada. Jadi rapat-rapat DPRD untuk komisi dan segala macam, itu cuma bisa dapat satu kali snack satu hari. Pokoknya banyak agenda bawa kuah masing bawa semua dari rumah. Kecuali yang masih ada konsumsi makan berat itu ada agenda-agenda paripurna, karena itu penting ya, kalian sudah tahu sendiri saya.
3: Laode Haimudin menyampaikan kegiatan internal DPRD cukup banyak sehingga belanja konsumsi menjadi salah satu komponen yang dapat dievaluasi dan disesuaikan. Langkah efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan agenda dan fungsi DPRD baik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan maupun penganggaran. Efisiensi anggaran juga bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola keuangan daerah. Setiap rupiah dari anggaran daerah harus digunakan secara bijak dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Edukasi keselamatan selalu diberikan pendamping wisata kepada wisatawan sebelum melakukan perjalanan sebagai upaya meminimalkan risiko selama berada di lokasi wisata. Berikut laporan Desrian Samahmud.
5: Pendamping wisata di Gorontalo mengutamakan edukasi keselamatan sebelum wisatawan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi. Edukasi diberikan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara, mulai dari kondisi cuaca hingga batasan aktivitas yang dapat dilakukan di lokasi wisata. Salah seorang pendamping wisata Gorontalo, Akbar Hiala, mengatakan edukasi kepada wisatawan menjadi bagian penting sebelum perjalanan dimulai. Menurutnya, pendamping terlebih dahulu mengecek kondisi lokasi wisata, terutama faktor cuaca paling kurang sehari sebelum perjalanan. Hasil pengecekan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah perjalanan dapat dilakukan dan aktivitas apa saja yang aman bagi wisatawan. Sebelum melakukan aktivitas, wisatawan kemudian diberikan briefing mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk batasan aktivitas di lokasi wisata. Akbar mengatakan edukasi tersebut diberikan kepada seluruh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah dan mancanegara.
6: Biasanya juga kita itu ada himbauan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan, paling kurang itu sehari sebelum kita melaksanakan trip atau perjalanan. Jadi kita mengecek dulu keadaan di lokasi yang nantinya kita akan kunjungi. Misalkan yang paling kita pertimbangkan itu adalah cuaca. Dari cuaca, kalau misalkan cuaca di sana gimana, kalau misalkan kita tetap ke sana, apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu.
5: Akbar menyebut para pendamping wisata juga memiliki izin maupun sertifikasi dari instansi yang berwenang sebagai bagian dari kompetensi dalam mendampingi wisatawan. Pendamping wisata mengingatkan wisatawan untuk tidak memaksakan diri ketika kondisi cuaca maupun medan berisiko. Edukasi dan kepatuhan terhadap arahan pendamping diharapkan dapat mencegah kecelakaan serta menciptakan perjalanan wisata yang aman.
0: Pendengar, keselamatan wisata menjadi perhatian khususnya destinasi yang memiliki resiko kecelakaan. Basarnas Gorontalo memastikan kesiapsiagaan personel untuk mengantisipasi kondisi darurat. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau bersama Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Gorontalo, Halidin Lahidu, berikut ini.
7: Terkait keselamatan wisatawan ini Pak, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu seorang mahasiswa ini meninggal dunia Pak di Pulau Bogisa sedang melakukan wisata. Dari Basarnas Gorontalo Pak, untuk memastikan keselamatan wisatawan khususnya di destinasi wisata yang memiliki risiko kecelakaan misalnya di wilayah pantai, itu seperti apa Pak?
8: Baik, untuk kesiapan kami dari Basarnas sendiri mengantisipasi hal tersebut, kami selalu menyiagakan personil yang standby itu 24 jam untuk memantau seluruh tempat-tempat wisata ataupun keadaan-keadaan yang memang itu dianggap penuh ada risiko.
7: Iya, Pak Lidin, sejauh mana kesiapsiagaan personil dan peralatan dari Basarnas Gorontalo sendiri dalam menghadapi kondisi darurat di lokasi wisata, Pak?
8: Untuk dari kesiapan personil dan peralatan dari kami, itu tim personil biasa kami sudah siapkan dalam bentuk kesiapsiagaan 24 jam. Itu personil dan sarana prasarana itu semua dalam kategori siap pakai. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang terjadi kedaruratan di tempat wisata ataupun di tempat-tempat umum, kami sudah siap untuk menggerakkan personil yang ada.
7: Pak, Basarnas Gorontalo itu memiliki command center Pak ya, untuk kesiapsiagaan seperti keselamatan wisatawan ini Pak. Seperti apa Pak ya, command centernya itu?
8: Ya, betul sekali. Di kantor SAR itu termasuk Gorontalo ada namanya ruang siaga atau biasa disebut dengan itu home center. Nah, itu di dalam pelaksanaan pemantauan terhadap kondisi-kondisi darurat di wilayah masing-masing, itu tim itu selalu siaga secara bergantian 24 jam. Nah, itu tidak pernah kami tinggalkan, sehingga begitu ada laporan, ada informasi untuk menggerakkan tim itu, kita lebih cepat, lebih respon, sehingga bahaya-bahaya yang memang terjadi kita bisa antisipasi semaksimal.
7: Pak Lidin, bisa disampaikan kepada pendengar RRI apa yang harus segera dilakukan dari pendengar yang sedang berwisata atau pengelola objek wisata ketika terjadi kondisi darurat sebelum tim SAR tiba di lokasi, Pak?
8: Baik, untuk saran kami, apabila masyarakat akan melaksanakan wisata di tempat-tempat wisata, baik itu wisata pantai, pun wisata yang ada di tempat lain, agar selalu memperhatikan kondisi di sekitar situ. Kemudian harus melihat apakah ada rambu-rambu tertentu yang memang dianjurkan atau dilarang untuk melakukan wisata di tempat tersebut. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk segera melaporkan. Dan bila perlu untuk melakukan pencegahan, pada saat mau berwisata itu sudah ada konfirmasi ke pihak-pihak terkait, termasuk kami di Basarnas. Nah, mungkin bisa sampaikan bahwa kami akan rencana berwisata di sini dari kapan sampai kapan, kemudian berapa orang, supaya kami lebih fokus untuk melakukan pemantauan. Mungkin seperti itu.
7: Iya, Pak Halidin, dari Basarnas Gorontalo bisa kasih imbauan kepada wisatawan Pak agar dapat menikmati destinasi wisata dengan tetap mengutamakan keselamatan Pak.
8: Baik. Untuk himbauan kami, akhir-akhir ini cuaca kita tidak baik-baik saja, ya, baik di darat maupun di laut. Jadi kami berharap untuk selalu mengutamakan safety, keselamatan, kemudian memantau himbauan-himbauan dari pihak-pihak terkait, seperti BMKG ataupun yang lain, supaya bisa memantau perkembangan cuaca. Karena akhir-akhir ini cuaca Gorontalo sendiri itu memang tidak baik. Nah, sehingga ini kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi yang mengancam keselamatan kita sendiri. Seperti itu.
7: Ya, baik. Pak Lidin, terima kasih atas waktunya bersama RRI.
8: Baik, terima kasih.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: BPBD Kabupaten Powiato terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan. Sekretaris BPBD Kabupaten Powiato Hasan Haluta mengatakan edukasi mitigasi gempa bumi dan tsunami di lingkungan pendidikan selalu dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan siswa SMP dan SMA. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman pada pelajar mengenai langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Asal menjelaskan saat gempa terjadi, siswa tidak boleh langsung panik dan berhamburan keluar ruangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat kondisi bangunan dan mencari tempat perlindungan yang aman.
10: Jangan panik, kita melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Bila mana misalnya contoh bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat perlindungan, maka kita harus lihat tempat-tempat yang kuat, yang tidak menimbulkan apa namanya reruntuhan. Satu contoh juga itu yang disampaikan tadi, ketika misalnya ada kita harus berlindung di bawah meja, itu juga bagian daripada mitigasi. Tetapi kita harus lihat dulu, apakah bangunan ini layak untuk kita jadikan sebagai langkah awal untuk perlindung. Kalau memang itu tidak layak, kita harus lari keluar. Lari keluar, kita jangan panik.
0: BPBD Powiato berharap edukasi mitigasi dapat dilakukan secara berkelanjutan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, pelajar diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kecelakaan saat bencana terjadi. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bualemo kembali menyalurkan bantuan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian zakat kali ini mencapai 400 juta rupiah lebih dan menyasar 5 program prioritas. Ketua Basnas Kabupaten Bualemo Musmoha mengatakan, dana zakat yang disalurkan merupakan hasil penghimpunan pada bulan sebelumnya. Bantuan tersebut didistribusikan melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta dakwah dan advokasi. Musmoha menjelaskan pada program kemanusiaan, Basnas Bualemo menyerahkan bantuan secara simbolis berupa 2 unit rumah layak huni dan total anggaran sebesar 70 juta rupiah. Selain itu, Basnas juga memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah kepada korban kebakaran di Desa Polohungo. Sementara pada sektor kesehatan, Basnas menjalankan program Basnas Cegah Stunting dengan menggandeng Puskesmas dan PDAM Tirta Bualemo. Program tersebut dilakukan melalui intervensi penyambungan akses air bersih ke rumah keluarga yang memiliki bayi dan kondisi stunting dengan anggaran sebesar 36 juta rupiah.
11: Alhamdulillah, kemarin tanggal 12 Agustus tahun 2026 ini, kembali Basnas Kabupaten Bualemo melakukan pendistribusian bantuan zakat yang terkumpul pada bulan sebelumnya senilai 412.510.000 rupiah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan itu program yang kami bantu itu adalah 5 program yang memang sudah menjadi prioritas Basnas, yaitu program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi, dan program dakwah dan advokasi. Dan program bantuan yang kami serahkan ini, yang pertama program kemanusiaan kemarin secara simbolis diserahkan, yaitu 2 buah rumah layak huni yang nilainya totalnya 70 juta, kemudian ada korban kebakaran di Desa Polohungo, itu ada bantuan dari Basnas sebesar 10 juta rupiah.
0: Untuk bidang pendidikan, bantuan diberikan pada 60 siswa kurang mampu yang berasal dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Pendengar, penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Gorontalo menjadi perhatian DPRD Kota Gorontalo. Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan adalah mendorong lahirnya peraturan daerah atau perda anti-LGBT sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Gorontalo, Darwan Duming, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, peningkatan kasus HIV/AIDS perlu direspon dengan kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Ia menilai pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah nyata agar angka penularan tidak terus meningkat. Ia mengatakan regulasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga perilaku yang sehat dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah.
12: Dengan begitu perhatiannya yang sangat serius terkait dengan LGBT, karena salah satu yang menyumbang tertinggi terkait dengan penyebaran HIV/AIDS itu adalah terkait dengan LGBT. Dan sehingganya kami dari DPRD menyambut dengan baik, dan juga ini sudah merupakan langkah yang baik bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk bagaimana bisa mengurangi angka penularan daripada HIV/AIDS. Dan yang kedua, ini kalau kita berbicara terkait dengan sifat urgensi atau tidak, ini sudah sangat urgensi karena Kota Gorontalo 2-3 tahun terakhir ini merupakan penyumbang tertinggi terkait dengan penularan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Darmawan Numing menilai penyebaran HIV/AIDS tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai langkah pencegahan perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi, pengawasan, serta dukungan kebijakan daerah. Selain regulasi, ia juga mendorong agar sosialisasi mengenai bahaya HIV/AIDS terus ditingkatkan, terutama pada kalangan remaja dan generasi muda. Pemahaman mengenai pola hidup sehat dan resiko penularan harus diberikan secara berkelanjutan. Pendengar, sebagai upaya memakmurkan masjid, diminta Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo untuk melakukan berbagai program serta kegiatan keagamaan. Selain itu, kebersihan masjid menjadi kunci utama masyarakat berkunjung.
13: Keberadaan jamaah masjid dan masyarakat pengunjung merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh para pengurus maupun anggota Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo. Selain sebagai tempat untuk beribadah, keberadaan Masjid Hunto makin banyak dikunjungi karena memiliki daya tarik tersendiri berupa barang peninggalan sejarah berdirinya masjid tersebut. Mahmud Bobihu, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, ketika melantik Tamirul Masjid Bersejarah Hunto, berharap kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat menciptakan program dalam hal memakmurkan masjid tersebut. PLT Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo ingin pihak Tamirul Masjid yang telah dilantik dapat melaksanakan program keagamaan lainnya. Di samping itu, Tamirul Masjid yang baru agar dapat menjaga kebersihan di sekitar Masjid Hunto tersebut.
14: Harapan saya juga ini kepada para pengurus, ini silakan bagaimana caranya masjid ini boleh makmur. Silakan merancang kegiatan apa, merangsang semua jemaah boleh berada di masjid, bukan hanya 5 waktu, tapi kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Kemudian silakan ini menjaga kebersihan yang ada di masjid ini. Kalau bersih masjidnya, maka juga jamaah yang berkunjung ke masjid ini juga akan bertambah.
13: Menurutnya, apabila masjid terlihat bersih, dengan sendirinya akan banyak jamaah maupun masyarakat yang akan berkunjung di Masjid Hunto Sultan Amai, Gorontalo. Mahmud Bobihu menambahkan pelaksanaan program yang berkaitan dengan berkumpulnya jamaah masjid dan warga sekitar merupakan salah satu upaya untuk memakmurkan masjid ke depan. Hendra Raup melaporkan.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
9: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, pagi yang indah, cerah, matahari kembali menyinari wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Kita juga sangat menginginkan bahwa hari ini akan turun hujan. Beberapa masyarakat, khususnya di kota Gorontalo, bahkan secara umum wilayah provinsi Gorontalo yang sampai saat ini masih dilanda kekeringan atau di beberapa tempat ya, hampir menyeluruh Gorontalo dilanda kemarau, sehingga tanaman-tanaman yang seperti jagung dan juga beberapa tanaman yang lain yang sangat membutuhkan air saat ini sudah ada yang layu atau tidak bisa dipanen. Nah, sahabat budaya Lolondalo, kita untuk wilayah kota Gorontalo seperti diinformasikan bahwa pemerintah kota Gorontalo akan menggelar sholat istisqa sebagai ikhtiar virtual menghadapi kemarau yang berlangsung cukup panjang. Dan sholat istisqa dijadwalkan berlangsung di lapangan Taruna Remaja kota Gorontalo pada besok Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah daerah, tetapi juga mengajak seluruh umat Islam di kota Gorontalo untuk ikut berjamaah. Kabakesra Kota Gorontalo Sukamto Mauduto mengatakan pelaksanaan sholat istisqa merupakan bentuk ikhtiar bersama pemerintah dan masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Menurut Sukamto, seluruh unsur pemerintah Kota Gorontalo akan dilibatkan, mulai dari asisten, staf ahli, pimpinan OPD, direktur, kepala bagian setda, camat hingga lurah, pimpinan Basnas dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo juga dijadwalkan mengikuti sholat istisqa bersama masyarakat. Dan sholat ini nanti akan dipimpin oleh Imam Haji Yudin Muhammad MPD, sementara khutbah disampaikan oleh Haji Syaifuddin Mateka SAG. Dan Sukamto menjelaskan sholat istisqa merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kekeringan atau hujan yang tidak turun dalam waktu cukup lama. Pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah di tanah lapang dan dilanjutkan dengan khutbah yang berisi ajakan untuk memperbanyak istighfar, bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemkot Gorontalo berharap pelaksanaan sholat istisqa dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi kondisi kemarau. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman kami di rri.co.id. Dan sahabat budaya, dapat juga kami informasikan bahwa untuk harga komoditi di wilayah Gorontalo, khususnya di kota, itu pada kemarin harga cabai di pasar Andalas Gorontalo itu mencapai Rp100.000 per kilogram. Nah, harga sejumlah komoditas pangan di pasar Andalas Kota Gorontalo pada hari Rabu kemarin terpantau bervariasi. Itu komoditas cabai menjadi salah satu bahan pangan dengan harga yang masih relatif tinggi di tingkat pedagang. Berdasarkan pantauan RRI, rica tercatat berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sementara cabai tertinggi mencapai Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berada di kisaran Rp4.000 per kilogram, sementara itu bawang merah tercatat sekitar Rp20.000 dan bawang putih menjadi kisaran Rp34.000 per kilogram. Informasi ini kami kutip melalui laman kami di rri.co.id.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya tari gending Sriwijaya berkembang sebagai tari penyambutan di Sumatera Selatan. Tarian ini menggambarkan keramahan masyarakat dalam menerima tamu kehormatan. Gerakannya dibawakan secara anggun dengan iringan musik tradisional. Penari biasanya mengenakan busana adat khas Palembang yang dilengkapi berbagai aksesoris. Penyajian tari ini juga memperlihatkan kebesaran budaya masyarakat Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda, itu Indonesia.

yang baru gabung saat ini melalui program 4 Gorontalo di Nusantara Pagi, ada mesti ada informasi. Nah, ada informasi untuk Anda di mana Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Provinsi Gorontalo resmi melantik pengurus KSBN tingkat kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. Dan pelantikan yang berlangsung di Grand Key Hotel pada semalam, yaitu tanggal 19, itu diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi dalam pemajuan kebudayaan daerah. Kepala Kantor Pelestarian Budaya Provinsi Gorontalo Muhammad Andri WP mengapresiasi terbentuknya kepengurusan KSBN di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, keberadaan pengurus di daerah akan memudahkan koordinasi antar pemangku kepentingan kebudayaan. Andri menekankan kegiatan pemajuan kebudayaan tidak harusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Setiap program itu perlu memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan ekonomi berbasis kebudayaan. Menurutnya, masih banyak komunitas dan sanggar seni yang belum terangkum dalam ekosistem KSBN. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai entitas kebudayaan perlu terus diperluas. Informasi selengkapnya tentang KSBN Kabupaten Kota dilantik, budaya Gorontalo didorong makin terkoordinasi. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Ya, sahabat budaya, masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kecamatan Marisa menggelar pawai pembangunan yang berlangsung meriah. Pawai yang diikuti ratusan kendaraan roda 4, roda 3, roda 2, hingga sejumlah kendaraan yang telah dimodifikasi, dan kegiatan mengambil titik start dan finish di halaman kantor Bupati Pohuwato. Pawai pembangunan secara resmi telah dilepas Bupati Pohuwato, Saipul Mwinga, didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait. Kegiatan tersebut melibatkan siswa mulai dari jenjang TK, madrasah, SD, dan SMP, instansi pemerintah di Kecamatan Marisa, serta berbagai elemen masyarakat. Dan para peserta kemudian menyusuri sejumlah ruas jalan dan mengelilingi pusat Kabupaten Pohuwato yang berada di Kecamatan Marisa. Antusiasme tampak dari anak-anak, siswa, guru, hingga orang tua yang turut memeriahkan kegiatan. Informasi tentang pawai pembangunan Marisa Semarakan HUT ke-81 RI Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Dan mau jadi dokter tino usah hapus sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
2: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
1: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
2: Apa itu, Ma?
1: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, kita mengetahui bahwa di saat ini cuaca memang sangat baik. Panas masih tetap menyertai wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Untuk Anda yang akan bepergian jauh atau ada hal-hal yang akan Anda hadir di luar kota, alangkah baiknya Anda kembali mendengarkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini bersama teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang saat ini akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpuno.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk peringatan dini, yaitu perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo yang terjadi pada siang hingga sore hari. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari kita bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Info cuaca. Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Musik dan informasi, sahabat budaya, beberapa tahun lalu jamur enoki sempat menjadi perhatian masyarakat setelah dikaitkan dengan kasus kontaminasi bakteri Listeria monocytogenes di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Kekhawatiran tersebut bahkan membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipasi dengan memusnahkan ribuan kilogram produk jamur enoki yang berkaitan dengan kasus keamanan pangan. Tercatat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia pernah memusnahkan sebanyak 1.633 kantong jamur enoki dengan berat mencapai 8.165 kilogram. Dan langkah itu dilakukan berbagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya produk pangan yang terkontaminasi bakteri penyebab penyakit Listeriosis. Namun hasil kajian dan pemahaman mengenai keamanan pangan menunjukkan bahwa jamur enoki tidak serta-merta berbahaya untuk dikonsumsi. Jamur ini tetap dapat menjadi salah satu pilihan bahan makanan yang aman dan bergizi selama diolah dengan cara yang benar dan memperhatikan kebersihan. Pakar gizi komunitas Dr. Tan Sot Yen menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam mengkonsumsi jamur enoki adalah memastikan proses pemasakan dilakukan secara sempurna. Jamur enoki sebaiknya dimasak hingga mencapai suhu sekitar 75 derajat Celcius dan tidak hanya sekedar dicelupkan sebentar ke dalam air panas. Proses pemanasan yang cukup penting dilakukan untuk membantu membunuh bakteri maupun mikroba lain yang mungkin terdapat pada bahan pangan. Karena itu masyarakat disarankan untuk tidak mengkonsumsi jamur enoki dalam kondisi mentah atau setengah matang. Sebelum dimasak, jamur enoki juga perlu dibersihkan dengan cara yang tepat. Pencucian cukup dilakukan menggunakan air mengalir, kemudian dapat dibilas menggunakan air matang. Selain kebersihan bahan makanan, kebersihan tangan juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah mengolah bahan makanan. Karena hal ini penting untuk menjaga terjadinya perpindahan kuman atau bakteri dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi. Nah, sahabat budaya, jadi masyarakat itu tidak perlu langsung menganggap jamur enoki itu sebagai makanan yang berbahaya. Kasus yang sempat terjadi beberapa tahun lalu menjadi pengingat penting bahwa keamanan pangan harus selalu diperhatikan, mulai dari proses produksi, distribusi, pemilihan bahan makanan, hingga cara pengolahannya di rumah. Intinya, jamur enoki itu tetap aman untuk dikonsumsi asalkan memilih produk yang berkualitas, menjaga kebersihan saat mengolahnya. Dan yang paling penting itu memasaknya hingga benar-benar matang. Keamanan makanan bukan hanya bergantung pada jenis bahan pangannya, tetapi juga pada bagaimana kita menangani dan mengolah makanan tersebut sebelum sampai di meja makan. Informasi tentang jamur enoki aman asal dimasak dengan benar, Anda bisa baca juga melalui laman kami di rri.co.id. Roposari.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam pasal 2.

Sahabat Budaya, laptop merupakan media komputer kecil yang bisa dibawa kemana saja. Dan banyak orang memiliki laptop untuk menunjang kegiatan seperti sekolah atau bekerja. Dalam pemakaiannya, laptop terkadang mengalami penurunan performa, seperti lambat merespon atau tidak dapat menyala. Nah, agar terhindar dari hal tersebut, maka laptop perlu digunakan secara baik dan benar, guna menghindari kerusakan yang tidak diinginkan. Dikutip dari laman rentalworld.co.id dan jba.co.id, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar laptop awet dan tahan lama. Pertama itu, matikan laptop sesuai prosedur. Setelah menggunakan laptop, ada baiknya menutup halaman atau program yang masih berjalan. Ini dimaksudkan agar prosesor tidak membebani ketika mati mendadak. Matikan laptop menggunakan fitur shutdown secara bertahap. Hindari penggunaan laptop dengan baterai dan charge secara bersamaan yang akan membuat baterai cepat rusak. Kemudian hindari overheat. Nah, ketika laptop mengalami panas, maka performanya itu akan menurun dan dapat merusak komponen. Letakkan laptop di tempat yang datar dan keras. Kemudian gunakan cooling pad untuk menjaga suhu tetap dingin. Periksa dan bersihkan lubang sirkulasi udara agar hawa panas pada laptop itu dapat keluar dengan lancar. Yang berikut itu, hindari program berat. Laptop itu memiliki batasan dalam menyimpan dan menjalankan program. Semakin banyak aplikasi atau program, maka kinerja laptop itu akan semakin berat. Pastikan laptop hanya diisi dengan data atau program sesuai dengan spesifikasi laptop. Hapus beberapa file atau program yang dirasa tidak perlu agar kinerja laptop itu menjadi lebih ringan. Kemudian, simpan laptop di tempat aman. Di tempat yang tidak bersuhu tinggi, laptop itu disimpan di tempat yang tidak bersuhu tinggi dan hindari dari ketinggian untuk mencegah laptop jatuh. Gunakan tas khusus yang mampu menjaga suhu dan mencegah benturan keras yang menyebabkan kerusakan fisik pada laptop. Nah, itulah sahabat budaya beberapa tips agar laptop menjadi awet dan tahan lama. Gunakanlah laptop sesuai dengan peruntukannya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Dan kita hadirkan dulu satu lagu Melayu untuk Anda.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Yo, 그런다오. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: FM 95,1 MHz.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Rumah Laikas dikenal sebagai salah satu rumah tradisional masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan konstruksi yang menyesuaikan kondisi lingkungan. Bagian rumah terdiri atas beberapa ruang dengan fungsi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Struktur bangunannya memperlihatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan bahan lokal. Rumah Laikas turut mencerminkan nilai sosial dan identitas budaya masyarakat Tolaki. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.